0: Julie Happy hanya ada di MNC Group.
1: Apa aja tuh yang bikin happy?
0: RCTI Channel 28, Home of Drama. Saksikan Terlanjur Mencintaimu, dibintangi Chico Jericho dan Marsha Arwan. Mulai Sabtu 4 Juli 2030 WIB.
2: Kamu belum juga mengesahkan pernikahan kita secara negara, kenapa mas?
3: Gak penting.
0: Ada juga Tobat Jatuh Cinta 17.45 WIB dan Terikat Janji 19 WIB.
1: Pencinta Dangdut, nonton MNC TV Channel 29, Rumahnya Dangdut. Ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 20 WIB. Dan nantikan Rotu Kilau Raya di kotamu.
0: GTV Channel 30. Ada film-film blockbuster di Big Movies setiap hari pukul 20 WIB. Serta segera hadir Liga Bintang Juara.
1: Dan jangan lewatkan TV Berita nomor 1 di iNews Channel 31. Rakyat Bersuara setiap Selasa live jam 19 WIB. Serta ASEAN Championship 2026 mulai 24 Juli.

0: sebuah solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otomatis.

0: Bit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program auto debit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program auto debit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
1: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS kesehatan terdekat.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta

0: mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: bener sayang, aku gak akan ngulangi lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan yang?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah-wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak. Mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online...
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
2: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal, namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan pom ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal, tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram. Harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-1655, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh. Jalan cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Warna baru layar drama Indonesia menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio.
1: Hatiku adalah kertas yang terlanjur lusuh. Sekeras apapun takdir mencoba memperbaikinya, bekas lipatan luka akan tetap menampakkan dirinya.
0: Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
2: Aku membiarkan kertas lusuh itu tergeletak. Tanganku tak memaksa untuk menulis cerita indah di atas permukaannya yang bernoda.
3: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
4: Kamu pembunuh.
0: Saksikan layar drama Indonesia terbaru, Terlanjur Mencintaimu. Mulai Sabtu 4 Juli, jam 8:30 malam. Hanya di RCTI, Channel 28.

0: menggunakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar auto debit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program auto debit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program auto debit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat.

0: dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya. Lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih, Kak. Mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online...
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
2: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
5: Bos, transfer atau cash?
6: Mulai hari ini, tidak ada transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: Julie Happy hanya ada di MNC Group.
1: Apa aja tuh yang bikin happy?
0: RCTI Channel 28, Home of Drama. Saksikan Terlanjur Mencintaimu, dibintangi Chico Jericho dan Marsha Arwan. Mulai Sabtu 4 Juli 2030 WIB.
2: Kamu belum juga mengesahkan pernikahan kita secara negara, kenapa mas?
3: Gak penting.
0: Ada juga Tobat Jatuh Cinta 1745 WIB dan Terikat Janji 19 WIB.
1: Pencinta dangdut, nonton MNC TV Channel 29, rumahnya dangdut. Ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 20 WIB. Dan nantikan Rotu Kilau Raya di kotamu.
0: GTV Channel 30. Ada film-film blockbuster di Big Movies setiap hari pukul 20 WIB. Serta segera hadir Liga Bintang Juara.
1: Dan jangan lewatkan TV Berita nomor 1 di iNews Channel 31. Rakyat Bersuara setiap Selasa live jam 19 WIB. Serta ASEAN Championship 2026 mulai 24 Juli.

0: Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh?
1: Yakin?
0: Yakin, aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh.
1: Kamu bohong. Hah? Buktinya kamu melirik ke kanan.
0: Emang?
1: Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan, kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory. Sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya, kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti?
0: Kok kamu tahu sih, saya?
1: Taulah, aku kan rajin dengerin radio.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.
3: Yo, are you ready for this? Whoa, oh, oh, oh. 'Cause I'm ready. Oh.

0: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar auto debit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program auto debit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program auto debit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda

0: membiarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat An-Nur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
0: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar, ditutup katanya. Lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak. Mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online...
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia. Nada, nada.

0: Terima kasih Anda masih bersama Susia 106,6 FM. Akhir pekan yang cukup cerah, panas banget. Mudah-mudahan saja tidak mengurangi kenikmatan akhir pekan Anda bagi yang menggunakan hari kerja, yang hari ini mungkin sudah libur dan ke depan juga masih ada satu hari lagi untuk libur bersama keluarga. Dan Anda yang tetap aktif dengan segala rutinitasnya, seperti biasanya kami mengajak untuk berbagi salam melalui layanan telepon di 081 14 13 10 66. Bersama saya Jirul Diman sudah tersambung dengan siapa? Assalamualaikum. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bang Leman. Iya, silakan ya. Leman. Lagu apa, Bang Leman?
1: Luka yang parah.
0: Luka yang parah. Oke, okay. Untuk siapa lagunya?
1: Ada Ajeda.
0: Ya.
1: Anto.
0: Ya.
1: Ada Anto dan Nurlia. Ada Oni. Ada Ina, ada juga Ira. Siapa lagi? Ada Maulana.
0: Maulana.
1: Bunda Mariam, ada Fatma dan juga Bidal. Ada Sultan juga.
0: Ya.
1: Apa Andini yang SMA tanpa kecuali.
0: Semuanya.
1: Nah, oke, terima kasih. Assalamualaikum. Semoga berkah.
0: Ya, sudah ada Leman. Terima kasih. Siapa lagi ini? Ya, halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Bang Anto ya di Duri Entrekan. Baik, alhamdulillah. Lagu apa nih, Anto?
2: Lagunya Cinta Karena Cinta.
0: Cinta karena
2: cinta.
0: Oh iya, silakan untuk siapa?
2: Kita tahu Leman tadi di Pulman ada juga Kadaria, ada Maulan, ada Aco, ada Nurlia, ada Liz, ada Oni, ada Bobby, ada juga Ira Mendennya, ada Bunda Marian, ada Jeda, ada juga Jani di Sopeng, Jaya juga di Sopeng, ada Masri, juga Anu di Pare-Pare, ada Pak Atianto, ada juga Aldi, Roland, dan semuanya.
0: Semuanya, oke.
2: Ada lagunya, Bang.
0: Ya, nanti insya Allah, ya.
2: Ya, buat Bang, semoga sehat kita lalu, semoga hari kini saya masih bertambah.
0: Ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya, sudah papanya sekarang mamanya, ya.
3: Iya.
0: Mama Wati.
3: Iya.
0: Lagu apa?
3: Lagunya anu Bang Mujir. Bina Wati.
0: Apa itu?
3: Benang Merah.
0: Benang Merah. Oh iya. Ya. Ya, untuk siapa lagunya? Halo? Halo? Wah putus ya. Oke. Halo?
3: Putus ya.
0: Iya, kenapa ya. Putus tuh?
3: Anto di Duri. Ada Pupawati.
0: Iya.
3: Ada juga Ira di Majene, ada

0: Aco, Adieda, Bunda Mariam, Fatma, Bilal, ya buat semuanya aja nih Bang Ujit.
1: Oke. Okay.
0: Iya. Sehat selalu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Sudah ada Leman, ada Antok Diduri, dan ada Memawati. Siapa lagi di 081 14 13 10 66 sebelum saya berikan lagunya? Oke ya, kita dengar dulu nih lagunya Bang Leman di Polman.

0: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
1: Bisa bantu saya nggak?
2: Kenapa saya?
1: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
3: Selamat malam, saya Sena.
1: Kamu tuh ngapain sih di sini? Hah?
4: Mungkin ini yang namanya jodoh.
5: Itu pacar, Mbak.
1: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik tiriku sendiri.
0: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.
6: Oke, Bang Leman, itu dia tadi lagunya Luka Yang Parah dari Mansur S. Ya, bisa dijahit dengan benang merah tuh. Tuh tadi Mamawati minta benang merah. Halo.
7: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam, Aja Eda. Ya, silakan Bunda. Lagu apa?
7: Orang biasa.
6: Orang biasa. Ya, untuk siapa teman lagi Bunda? Teman biasa. Oh, teman ya. Biasa. Oh iya. Ya, silakan
7: ya,
6: Bunda.
7: Teman
6: lama.
7: Lama aku enggak diayem.
6: Oh iya.
7: Tanya tinggal di Kabalana.
6: Oh iya, di Kabalana ya, tinggalnya.
7: Tinggal di Kabalana.
6: Oh iya. Mudah-mudahan dengar ya. Dia monitor. Dengar. Aji, untuk siapa lagi lagunya?
7: Untuk apa lagi, Pak Mardianto?
6: Pak Mardianto.
7: Leman, Yusuf, Mamawati, dan Papawati di Polman.
6: Ya.
7: Ya, Anto di Duri.
6: Iya.
7: Saya di Kepeng, Ambayani di Kepeng.
6: Iya.
7: Albidro di Pengaparan, Damar yang di Nasole. Kenapa tinggal Bunda?
6: Susah ya, masuk katanya.
7: Iya, saya juga suka masuk tadi.
6: Iya, karena banyak yang masuk aja, jadi gitu sih tidak bisa masuk.
7: Iya, ya,
6: siapa lagi?
7: Ira.
6: Ira.
7: Ira dan Margari Majene.
6: Iya.
7: Jadi terus dan siapa lagi? Sultan di Baru.
6: Sultan.
7: Yani di Baru juga. Sama Edi Topin. Hilal, Uben, dan Pak Nadia aja. Gibran dan Asyur di Polman. Maulana, mau lagi. Iya, ini masih. Benny di Kabalana.
6: Benny.
7: Siapa itu lagi? Rai di Kapam.
6: Iya.
7: Nasri dia mungkin dalam perjalanan.

0: Iyalah. Iya bunda. Semuanya ada. Semuanya.
1: Semua dong tujir.
0: Iya. Iya.
1: Sama dengan keluarganya.
0: Oh iya.
1: Selalu dan Allah memberkati.
0: Amin amin. Terima kasih.
1: Papa Pio.
0: Papa Pio. Iya. Semoga sembuh. Terus iya.
1: Iya. Cepat sembuh.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo. Ya, halo. Halo.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar. Pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Itu tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan Haji Khusus Pro Haji.

Plus, dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

Sesaat lagi kita akan memasuki waktu sholat duhur untuk Kota Pinrang dan sekitarnya.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
4: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda. Shh,
3: jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
5: Bos, transfer atau cash?
6: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tangerang. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.
1: Tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
2: Tentunya kami berharap agar kesepakatan antara sekutim dan...
3: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
4: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan...
5: Akhirnya kami berharap semoga rencana peraturan daerah tentang...
3: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD yang...
6: Kita sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali itikad kita adalah kami membuktikan...
3: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Sosial News Lintas
7: Daerah. Sosial News Lintas Daerah. Program khusus, liputan, dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam, dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.

0: tumben, Pak. Bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti. Jadi seger. Fresh badannya.
0: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti. Jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat An-Nur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: sebuah solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: saya Gisela Anastasia, memerankan Mila, perempuan yang lagi nyoba tata ulang hidup setelah diselingkuhi suami. Untung di Kampung Sindang Barang ini, saya punya sahabat-sahabat yang...
1: Ih, Mila, tanya belum nih.
2: Kenalin, nama saya Rizna Wandari, sebagai Hasna.
3: Berisik lo pada, tensi gue lagi naik nih.
4: Kenalin, saya Larsuti Nugroho, yang memerankan Elin.
5: Aduh, jangan pada emosi dong. Nanti mas-masku cepet berkarat nih. Kalau aku, Ahmed Rishi alias Rono.
6: Halo semuanya, saya Kenny Austin. Di sini saya berperan

0: Dan sebagai dokter Bagas, niatnya sih mau jadi dokter penenang hati warga, tapi baru mulai praktek, jantung saya yang mau copot.
1: Dokter jangan sedih, anggap aja ini buat latihan jantung, Dok.
0: Latihan buat apa lagi, Teh Mila?
1: Latihan sebelum semakin banyak ibu-ibu datang menggeruduk hati dokter.
2: Saksikan keseruan terbaru, layar drama Indonesia paling gempar sekampung.
3: Mulai Senin 22 Juni setiap hari, pukul 17.45 sore.
2: Di RCTI OK, channel 28.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus. Dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Jangkauan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung koroner atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal namanya Besti yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan pom ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah satu gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan, Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda. Shh,
3: jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
5: Bos, transfer atau cash?
6: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah kami berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali etika kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya.
6: Sosial News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam, dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Hajatapara. Fakta nyata, bukan opini.
7: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pindrang. Anda masih bersama Radio Sosial 106.6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.

0: bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Hah, air mata buaya?
0: Kok air mata buaya sih sayang?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap,

0: Lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rapang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh.
1: Yakin?
0: Yakin, aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh.
1: Kamu bohong. Hah? Buktinya kamu melirik ke kanan.
0: Emang?
1: Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory, sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti?
0: Kok kamu tahu sih, saya?
1: Taulah, aku kan rajin dengerin radio.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji.

0: An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan Haji Khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi Haji Khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.
1: Saatnya kita akan masuki waktu sholat asar untuk wilayah Pindrang dan sekitarnya.

0: selesai.
1: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
2: Bisa bantu saya nggak?
3: Kenapa saya?
2: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
4: Selamat malam, saya Sena.
2: Kamu tuh ngapain sih?
5: Mungkin ini yang namanya jodoh.
6: Itu pacar, Mbak.
2: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
1: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti.

0: Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
1: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang.

0: bersama dengan Anda.
1: Jangan lupa Pak, DP-nya cash aja.
2: Wah wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
3: Bos, transfer atau cash?
4: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaat.
1: Tentunya apakah jemaat berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah

0: daerah senantiasa mendampingi jamaah, memberikan
1: akhirnya hak-haknya. Kami berharap semoga rencana peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD yang
3: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali etikat kita adalah kami membuktikan. Saudara,
2: kini saatnya kita simak informasi selengkapnya.
4: Susia News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam, dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Susia News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.
5: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pindrang. Anda masih bersama Radio Susia 106.6 FM. Selanjutnya.

0: warna baru layar drama Indonesia. Menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio.
1: Hatiku adalah kertas yang terlanjur lusuh. Sekeras apapun takdir mencoba memperbaikinya, bekas lipatan luka akan tetap menampakkan dirinya.
0: Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
2: Aku membiarkan kertas lusuh itu tergeletak. Tanganku tak memaksa untuk menulis cerita indah di atas permukaannya yang bernoda.
3: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
4: Kamu pembunuh.
0: Saksikan layar drama Indonesia terbaru, Terlanjur Mencintaimu. Mulai Sabtu 4 Juli, 8:30 malam. Hanya di RCTI, Channel 28.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar, ditutup katanya. Lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online...
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
2: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam jumpa kembali untuk kamu semua nih, Anda semua di sore di akhir pekan hari Sabtu 12 September 2026.

0: sudah berlalu. Itu tadi judul lagunya Mupasajen Renu dari Haidar. Semoga terhibur untuk Anda semua. Halo, selamat sore buat Haji Eda di Rajang. Ada Pak Haji Margianto, selamat sore juga. Halo buat Wati Ros, selamat sore. Buat Leman, Mama Wati, Ahmad Yani di Sopeng, Sultan di Baru, selamat sore. Saya terima telepon dulu nih. Halo, assalamualaikum. Halo.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, siapa di mana?
1: Lemang.
0: Leman. Oke, lanjut Lemang.
1: Iya. Oh, masa lagunya anu?
0: Lagunya
1: lagu Mandar.
0: Lagu Mandar, iya.
1: Saripa.
0: Saripa, nanti ku cari, mudah-mudahan ada si Saripanya di sini nah.
1: Ya.
0: Iya, lanjut Miki.
1: Ada Jeda. Ada juga Bunda Mariang, ada Ahmad Jani, ada Bidal, ada Abu Budi.
0: Iya.
1: Ada juga Anto Duri, ada juga Bobi, ada juga ada Rindi, ada Ira, ada juga siapa lagi? Ada ada Maulana juga, siapa lagi? Ada juga Odi, ada juga Dita. Mama Wati juga. Semuanya mentepok kecuali Haji.
0: Iya.
1: Ada lagunya?
0: Belum pi kuliah lagunya, belum pi ada.
1: Ya, Saripa. Junaidi.
0: Oke, Mi Pale. Nah,
1: ya.
0: Saripa Bugis ya ada.
1: Ya, oke,
0: okay, oke, okay, Mi. Terima kasih. Assalamualaikum. Ada Saripa, Saripa Bugis. Bukan Saripa Mandar ini belakangnya. Ya, terima telepon lagi dulu nih. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum.
2: Salam.
0: Iya, Ci Eda di Rajang. Lanjut, Mia Ci Eda.
2: Baru Lisa.
0: Iya, lanjut, Miki.
2: Untuk Leman, Bobi, Yusuf, Mawati, dan Bapak Wati di Purman. Haji Berganto di Kumpres Kodim. Apa namanya? Untuk anakda Amrullah yang sekeluarga yang sedang dalam perjalanan menuju Makassar, mudah-mudahan selamat tiba di Makassar dan tidak ada apa pun juga. Road Pengaparang, Anto di Duri, Jaya di Sopeng, Amayani di Sopeng, Ira, Nurlia, Dalisra di Majene, Amal di Jerman, Bilal, Fatma dan Ruben di Wajo, Rusan di Baru, Adi di Barugai, Benny di Kabalanga, Gibran dan Aco di Pulman, Maulana, dan

0: MS di Pullman, apa lagi, Naska di Ulkedon, Nasri di Rappang. Bontuat bagi selamat bertugas. Semoga selalu berbahagia bersama keluarganya. Wassalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Langsung dulu dengar Saripah.

0: Mantap.
1: Alhamdulillah, lanjut Niki.
0: Iya, mari kita semua. Mari buat pendengar ini.
1: Iya.
0: Ya. Hai. Lagunya apa ya? Judulnya mau Malapsu, judulnya Malapsu.
1: Iya, nanti dicari. Aduh,
0: yang gak aduh.
1: Nanti pilih yeah. Cari kalau ada dilihat, diputarkan.
0: Iya.
1: Iya, yeah, lanjut Miki.
0: Ya, yeah, salam-salam. Ada Mama Wati, Papa Yati. Ada Pares. Ada Wira Majene. Ada Bobby dengan Pemes. Ada Lies. Ilero, ada Sampir Ilero, di Pare-Pare. Ada Viral, ada Fatma, ada Mahan, ada Pemiling, Dana, dan Nipa Lampo di Paru sana. Ada Tahan juga, kemudian ada juga ini dari Pemang, Viral di Majene. Ya, ada juga bunda-bunda, semuanya bunda-bunda yang ada di sana. Iya. Ada Mia, berapa lagunya?
1: Yang penting lagu Mandar mu deh.
0: Yo, malah si judulnya banget. Iya. Ya, semuanya mu pendengarnya.
1: Semuanya saja, iya.
0: Paling kecualikan ini.
1: Iya.
0: Malu ya semua ya.
1: Iya.
0: Selamat sore, selamat malam. Semoga sehat selalu.
1: Iya.
0: Sore hari ini.
1: Iya.
0: Makasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: tumben Pak, bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong Bu, kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
0: Iya ya Pak, Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentral Rapang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Hah, air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: saya Gisela Anastasia memerankan Mila, perempuan yang lagi nyoba tata ulang hidup setelah diselingkuhi suami. Untung di Kampung Sindang Barang ini saya punya sahabat-sahabat yang...
1: Ini Mila, kamunya belum nih. Kenalin, nama saya Rizky Mandari sebagai Hasna.
2: Berisik lo pada, tensi gue lagi naik nih.
3: Kenalin, saya Larsuti Nugroho yang memerankan Elin.
4: Aduh, jangan pada emosi dong. Nanti mas-masku cepet berkarat nih. Kalau aku, Angelin Rishi alias Roro.
5: Halo semuanya, saya Kenny Austin. Di sini saya berperan sebagai dokter Bagas. Niatnya sih mau jadi dokter penenang hati warga, tapi baru mulai praktek, jantung saya yang mau copot.
0: Dokter jangan sedih. Anggap aja ini buat latihan jantung, Dok.
5: Latihan buat apa lagi, Teh Mila?
0: Latihan sebelum semakin banyak ibu-ibu datang menggeruduk hati dokter.
4: Saksikan keseruan terbaru
0: layar drama Indonesia paling gempar sekampung.
5: Mulai Senin 22 Juni setiap hari. Pukul 17.45 sore
3: di RCTI OK Channel 28.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji

0: lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-1655, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh. Jalan cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.
1: Ya baik, sempat nisan susi ya. Aduh, di menjelang malam minggu akhir pekan nih. Satu nomor lagu lagi akan hadir untuk kamu. Om Pokip Mapau. Terima kasih untuk Anda semua yang sudah membersamai saya di sore ini. Sore, selamat menikmati akhir pekannya. Semoga bahagia selalu bersama keluarga. Susan pamit undur diri. Selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Elu-elu si Akang pagi-pagi menisu dari depan radio. Lagi ngapain Akang?
1: Hai, wis weruh ning arepane radio. Takon maning.
0: Dasar.
1: Ya lagi ngrungokaken radio lah.
0: Kemarin radio, sekarang radio. Apa besok-besok juga mau radio lagi?
1: Tentu.
0: Apa pentingnya atuh Akang dengerin radio sampai tiap hari?
1: Weruh-weruhan si Teteh mah. Kita ini harus maju, harus menjadikan diri kita ini butuh akan informasi. Nah, mendengarkan radio adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Selain dapat informasi dengan cepat, di radio juga kan ada hiburannya.
2: Di radio, aku dengar.
3: Dapatkan segala informasi dan hiburan di radio kesayangan Anda. Informasi cepat, hiburan dapat. Ayo, dengarkan radio.
4: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: saya Gisela Anastasia memerankan Mila, perempuan yang lagi nyoba tata ulang hidup setelah diselingkuh suami. Untung di Kampung Sindang Barang ini saya punya sahabat-sahabat yang
1: Mila, punya belum nih? Kenalin, nama saya Rizky Mandari sebagai Hasna.
2: Berisik lo pada, tensi gue lagi naik nih.
3: Kenalin, saya Larsuti Nugroho yang memerankan Elin.
4: Aduh, jangan pada emosi dong. Nanti mas-masku cepet berkarat nih. Kalau aku, Angmin Rishi alias Roro.
5: Halo semuanya, saya Kenny Austin. Di sini saya berperan sebagai dokter Bagas. Niatnya sih mau jadi dokter penenang hati warga, tapi baru mulai praktek, jantung saya yang mau copot.
0: Dokter jangan sedih, anggap aja ini buat latihan jantung, Dok.
5: Latihan buat apa lagi, Teh Mila?
0: Latihan sebelum semakin banyak ibu-ibu datang menggeruduk hati dokter.
4: Saksikan keseruan terbaru,
0: layar drama Indonesia paling gempar sekampung.
5: Mulai Senin 22 Juni setiap hari. Pukul 17.45 sore
4: di RCTI OK, channel 28.
6: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
7: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
8: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
9: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
10: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pindrang. Anda masih bersama Radio Susia 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.
11: Saatnya kita akan masuki waktu sholat maghrib untuk wilayah Pindrang dan sekitarnya.

0: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 106 hingga ayat 107.
1: Yauma tabyadhu wujuhun wa tas

Artinya, pada hari yang di waktu itu ada muka yang putih berseri, dan ada pula muka yang hitam. Adapun orang-orang yang hitam mukanya, kepada mereka dikatakan, "Kenapa kalian kafir sesudah kalian beriman? Karena itu, rasakanlah azab disebabkan kekafiran kalian itu." Adapun orang-orang yang putih berseri mukanya, maka mereka berada dalam rahmat Allah, yaitu surga. Mereka kekal di dalamnya. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam kitab tafsirnya Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalam Al-Manan mengatakan, Allah subhanahu wa ta'ala memberitakan tentang tingkatan-tingkatan para makhluknya pada hari kiamat dalam kebahagiaan dan kesengsaraan, dan bahwa wajah-wajah penghuni negeri kebahagiaan akan memutih, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah, membenarkan Rasulnya, melaksanakan perintahnya, dan menjauhi larangannya. Dan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan mereka ke dalam surga dan akan melimpahkan karunia dan segala kebaikan atas mereka, dan mereka akan kekal selamanya. Sebaliknya, wajah-wajah para penghuni negeri kesengsaraan akan menghitam muram, yaitu orang-orang yang mendustai para rasulnya, bermaksiat dari perintahnya, dan memecah belah agama mereka. Dan mereka akan dijelek-jelekan dengan dikatakan, mengapa kalian kafir setelah kalian beriman? Artinya, bagaimana mungkin kalian memilih kekufuran atas keimanan?

Sini tuan-tuan melebih ke hadir jamaah yang insyaAllah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Tuhan syukur kisi maraja lori sesere jangan nafung Allah ta'ala. Yesi mata naoringi disingan dan ya tubuh majapa. Na tuhan kaki hadir ri onrangi yewe onrang yesi mata turu pamasi ri lalana. Mamagi-magi engkiri lalana masigi ta yewe ima semana polik keritu pong Allah ta'ala. Makoto paharupema salawat dan ya mapas salama lori nabikan Nabi Allah nabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimana Nabi yang berhasil menyempurnakan agama Allah, yang berhasil menyempurnakan syariat Allah, yang naritu dinul Islam adalah agama Islam. Jamaah yang insyaAllah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang saya hormati Bapak Camat Mati Rosompa atau yang mewakili, Bapak Kapolsek dan Ramil Mati Rosompa yang saya hormati, dan Bapak Kantor Urusan Agama yang insyaAllah dimuliakan Allah, dan seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, para imam yang sempat hadir yang insyaAllah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dan seluruh jamaah yang insyaAllah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Bu, mata ni lima malas sokoh. Maulid adalah lahir. Tentu kita pun juga maulid. Dek gaga yeri lebok nalino dek na ipancaji tian tidak dilahirkan. Baik olok kolok, baik rupa tau memenna, baik tanat tenangang, dilahirkan semua. Iye. Yemi neneta, neneta Nabi Adam alaihi salam, dek na ilahirkan, dek gaga indokna, dek gaga ambokna. Elok yulena fong Allah ta'ala bainal kafi wan nun ripallawangan nakafa isi bawan nunge kum fayakun. Aga nafuiloi fong Allah ta'ala itu jaji dek gaga susah. Yaitu si Nabi Allah Isa alaihi salam angka indokna dek gaga ambokna. Tapi elok yulena fong Allah ta'ala bainal kafi wan nun ripallawangan na kefa isi bawan nunge aga nafuela ipong Allah ta'ala digagatu susah. Yang menjadi masalah maku kue iye podo aja digago kulise iye. Yang menjadi masalah angka indona dinana sambona podo aja. Mudah-mudahan untuk mengantisipasi apa yang tadi disampaikan oleh Tomatoata dari Bapak Kua, untuk mengantisipasi karena bentuk, karena bagaimanapun kondisi kehidupan sekarang itu bisa mempengaruhi manusia. Iya. Nah, untuk mengantisipasi aja tala muda lai, aja tala dasar indoku ya lulus semua SD napa boting dek beda. Iya. Miriolo indok tak digaga pa HP. Digaga pa HP. Tong di nang kena suana ta pole ribole tapi bo bicarana letu ko Jakarta. Iye. Maka dami matu mak me kalau warunge padahal si janci ko pelabuhange, si janci si bacindona. Ah, di nang ke mak ada anak bola ya anak aku ya di nang kena su bola tapi hapena. Kalau lo, itulah bedanya untuk mengantisipasi pemerintah menegaskan iye ko WDP. Umur 19 tahun aja lalu tepalolang yawana. De, apa idi matutu na susai? Ah, kembali. Dengan perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar melo ibawa-bawa lisu. Bagaimana kita bisa menangkis daripada akhlak-akhlak yang buruk, akhlak-akhlak yang tidak baik sehingga kita bisa selamat di dunia.

lebih-lebih di akhirat. Iya. Apa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam contoh Bapak Ibu sekalian? Makanya pengallah taala adele, pengallah taala adele. Magiro pengallah taala di makde angka tu malaikat lu pancaji. Contoh sifat-sifat na malaikat de. Na sebab de na adele iko malaikat me lu pancaji ialah contoh. Na sebab magde de gaga na pasunnah. Akalang angka tapi masalah dui malaikat de gaga de na konne. Dia nak konne ku masalah duit malaikat Bapak Ibu sekalian. Apalagi ku masalah makun rai orang ni, dia nak konne. Tidak ada sinyalnya. Makanya Allah mengutus Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena Nabi Muhammad dilahirkan dari rahim yang suci, rahim yang jelas yaitu ambona angka, indona angka. Miako meloki mite generasi tapada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam panesai indona panesatoi ambona. Pertama angkarilalan na barasanje Bapak Ibu sekalian. Ya ko meloki agak jerusipana Nabi ta. Apalagi na panesarilalan na barasanje risesena aljannatu wa na'imuha sa'adun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaik.

Belum ramo. Dia mah mekola dia tuh yang matiin roh lo. Mana nama ayo kan kena. Kena mage mana salah sih tas eh. Macak ke soko. Eh. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, syadidul haya matan resiri, ya mah kukui di toge apalagi. Saya pernah di Mesir Bapak Ibu sekalian. Yang paling terkesan oleh orang Bugis adalah Sirina. Ya mah kukui lenya Sirie, karena kenapa? HP. HP Bapak Ibu sekalian. Tabe teparajat dampat tomatoku, tabe teparajat dampeng. Kanker, bagaimana kita mensifati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui maulid ini kakak ma peringerang siri. Tomatota meriolo matana si matana jage sirina dipagangkan na nomo jojo na mitoto ki jolo kai. Ye makukue jangan angkat jojo ta. Ne juleke anata aleta lagi na tandato. I aleta lagi na tandato na sabah magai. Degaga na sirina tomato makukue. I magai tabe coba gerit hitam aku ke TikTok eh. Ha. Wadina pekanjaki sujukan.

na nali ta sabihin na nali ako ran na ag dito na na na na na na na na na isa kada yung mana roja yun o bapak ibu sekalian hapit apas ulangi makukui. Makanya itu tadi disampaikan oleh Bapak Sechan, pergunakan HP-nya dengan baik Bapak Ibu sekalian. Syadidul haya. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma bu'istu li utammima makarimal akhlaq." Saya diutus di muka bumi ini bukan untuk menyempurnakan sebuah ilmu, akan tetapi menyempurnakan sebuah akhlak. Karena kenapa? Ya sengge padi sengge tasri wa tasidapi. Angka mudapi de udapi. Angka udapi de mudapi. Ya nekia. Ria sengge pangkorang. Ria sengge ada suku na pagurungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma pamula mutama kirian umacare pai WC. Na paguru memang ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masuki pole di WC. Angka aguru na pagurungan ki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melo kita amari lalala na masigie. Angka na pagurungan ki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma berasi nga ki lagi na pak guru ki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jumpa ki lagi na pak guru ki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Makanya apa yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, semua tingkah-tingkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan akhlak, merupakan contoh yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetonna, tudanna, jopana, mak bicarana contoh semua yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Ritangana keluargana Nabi Muhammad menjadi contoh. Ritangana sahabatnya Nabi Muhammad menjadi contoh. Ritangana si anak Nabi Muhammad menjadi contoh. Iya. Apalagi kun mamusu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad menjadi contoh. Semua aspek kehidupan Nabi Muhammad menjadi contoh. Iya. Beda ini. Iya. Hukuki kantoroi. Segepah. Semua kumpul. Makin akil orang, makin akil orang, makin akil orang. Segepa, luar biasa. Tapi tama ke bola na. Mama terlambat. Ide. Mama terlambat. Ide. Pulih kaju kunangnya. Mama terlambat. Mito ku bini na. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi contoh. Tiga na syadidul haya. Ide. Matan resiri bapak ibu sekalian. Dia makan matan resiri bawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wat tawadu. Mapa katuna ale. Dia nak puji matam puji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minal kebair. Dia nak puji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Angku sombong. Padahal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan oleh gelar oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi rahmatan lil alamin, menjadi pamasir sidinna alangi. Bukan manusia yang memberikan gelar, bukan malaikat yang memberikan gelar, akan tetapi Allah yang menciptakan bumi dan langit. Allah yuhyi wa la yumit, yang hidup dan tidak pernah merasakan kematian. La haula wala quwata illa billah, la ilaha illa hu, yang memberikan gelar rahmatan lil alamin, menjadi pamasir sinina alangi. Tanai di bawah po Bapak Ibu sekalian, la molo kolo e mancaji memberikan na contoh itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang luar biasa na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iwatu na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Bapak Ibu sekalian. Awal pengembangan agama Islam, iya ro Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia pernah kurwana. Iya, tanya bawa rupa tahu si mata mapoji lori nabita, namu olokolo e namu tanatanangnya mapoji tolori nabita. Jangankan yang makhluk hidup, makhluk yang sudah mati dek gagana harapan dia hidup dan itu lari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Tiga na Bapak Ibu sekalian, waktu na penyebaran Nabi Muhammad Islam, Nabi Muhammad tentang agama Islam. Iya. Iya ro Nabi si mata sanrei ire. Angka to koroma sudah mati. Iya. Saya maga jadi kolok apalagi orang ewe ko tama di mita maki juma maringkalinga anu, maringkalinga katoba. Ijolo tu lah sapa anu aliri, aliri, anggap dingi sanre, Makoto orang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ko ma pengajian ni, ko ni sanre ni koro. Lama kelamaan pengembangan Islam semakin maju, semakin ramai, semakin banyak, maka dia sahabat makanya.

ya kibuar ki mimbar ama tanre-tanre ya Rasulullah na wadi ki ni ta jama'i munri. Maka dah ikut satu. Jadi pagangkan na selesai ni aru mimbarae, selesai mimbarae, menrei Nabi takur mimbarae, matangangi Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam macarama. Angka sada terica dunu-dunu nang kelinga sahabai nani Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dia Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sapa ya Rasulullah sada, politik ya Rasulullah pada ya ko anak-anak lenya indona. Mage ko anak-anak, ya ko tabawa lo pasain atau masyarakat bawa anak-anak. Mage terin ya lapung anak-anak. Maka toro ya ro to aju matewe, Bapak Ibu sekalian. Iya. Terica dunu-dunu on rupa pujina lori Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ripagangkan na sapa sahabai na sapa sahabai na sapa sahabai digaga na rundu no Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pole ri mimbarae napa na sapuru iro to ajumatewe na sapur na papa dan anak bicu na papa ri yin watawadu merendahkan diri yin ronakan na Bapak Ibu sekalian. Tidak congkak dengan pangkatnya, tidak congkak dengan jabatannya, tidak congkak dengan hartanya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi rahmatan lil alamin dengan ketawaduannya, dengan kerendahan hatinya, dengan mapa ketuna alena turu pole ri mambarae na pana sapuru irona na to ajumati na papa de ku anak-anak kasih na papa de ku anak-anak ye agana sang Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam upapile kedua papile ye ye gamelo monroi to sibawa ri lino ya rega to sibawa ri asri mundri na pongala tari lala surga pamasina pongala taala ye agar nasang iro tu ajui upila iro pilihan kedua ya Rasulullah to si bawa mati resru pamasir na pong Allah taala napi pa aja terri Bapak Ibu sekalian. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wat tawadu ah beda idi i nape na kena waram para cede nape na kena agasane dale-dale cede napa lulus polisi anak napa oh, dia nak jenis segiling siapa dia pernah kena stroke nak kena memang stroke dia pernah kena stroke nak kena memang stroke iya no ipole kotona bo pada je ko dia nak kerja ke nyoto nak kerja ke ngaji nak kula kota naik kuntila nak kapang iya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wattawadu. Ye. Mapakatuna ale Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kembali Bapak Ibu sekalian. Onro malada na mancaji akaciora Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sesena idi umat selenge menjadi pertimbangan kepada kita. Magiro na suro ki agama ta malada mapoji lori Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa sih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ye. Tuma peresa Bapak Ibu sekalian sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Jangankan idi rupa tawe, pongallah taala ye pancaji ki malada mapoji lori Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Ye. Sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, 360 patung yang mengelilingi Ka'batillahil Haram. Akan tetapi lagi hari itu hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menurunkan kekuasaannya. Allah menghancurkan 360 patung yang mengelilingi Ka'batillahil Haram. Bukan manusia yang menghancurkan. Bukan malaikat yang menghancurkan. Akan tetapi Allah yang menghancurkan. Api yang ada di negeri Paris. Yang menjadi sesembahan orang-orang Paris. Nasabah iro api dia nang kenapa dia Bapak Ibu sekalian. Ripagangkan iro to Parisi Bapak Ibu sekalian. Napancaji puang iri sesena alena. Nasabah dia nang kenapa dia. Tapi hari itu hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah memadamkan api yang ada di negeri Paris. Karena hari itu hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Raja Abraha dan pasukan gajahnya ingin menghancurkan Ka'batillahil Haram. Karena hari itu hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah mengirim Ababil menjadi pelor brother menghancurkan Raja Abraha dan pasukan gajahnya. Sehingga hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dinamakan juga Amul Fil, tahun gajah. Nabi Muhammad pongallah ta'ala pancaji ki malada mapu jelur.

Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lerita si papojinna puang Allah taala lor nabita. Tega nang katita asana puang Allah taala tato tungke. Pasti angka pasangan na Muhammadun Rasulullah. Angka ganang katita kalima Allah bawa tungke. Angka ga bawa tita. Itulah menjadi pertimbangan. Ya ko puang Allah taala pancaji kide na melopas sarangi alena si bawa Nabi Muhammad. Apalagi kita sebagai umat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah menegaskan dene terima sahadamu si dia rupa tahu ya ku makanamu bawang asyhadu an la ilaha illallah dek mu sambungi wa anna muhammadun rasulullah iya dene sesempajan si dia rupa tahu ya ku degaga salawar hilalanna Allahumma salli ala muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim dene sesempajan ta ya ku degaga salawana bapak ibu sekalian pasangkai lagomu rilalanna sempajamu pasangkai kanjana bacamu rilalanna sempajamu pasangkai lampina bacamu rilalanna sempajamu pasangkai kanjana sempajamu ya ku degaga salawar rilalanna yarega kalima asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah itullahi sempajangi bapak ibu sekalian pungallah ta'ala malah dah mampu jilori Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napa kasa sinda puang Allah tari dari lalu werekadana. Ya ayuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Risidie parentah. Tabe, risidie parentah. Ia panamakanya si dia perintah. Ia ketumah perintah yang pigomak diolome menirona perintah ini. Tak? Ia. Ia pa makanya si dia perintah. Ia kok ia mah perintah yang pigomak menirona perintah ini. Itulah yang dicontohkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah wa malaikatahu majapulna pungallah ta'ala nania malaikatna yusalluna ala nabi. Napa gasa? Umat selenge. Tolise angka kami ripagangkan na bicara rupa tahu ya ku makare puang Allah taala angka kami ya maleko dale ya maleko umuru ya maleko di singang ya maleko sini naga ge ye mu lori si bawa malaikaku yusalluna ala nabi si mata masalah waluri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ripagangkan napa ni maparenta nabi napa ni maparenta puang Allah taala ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima ibarat sesipi yang mai hari lalu na ayah bapa ibu sekalian. Halo, halo. Dia kata matin ro. Dia apa? Kemakuling mata neng. Ibarat sesipi lalu na ayah bapa ibu sekalian. Siaga egan na parenta rilalu na aku ramal lebih na pungallah taala. Tapi ia ro parenta pungallah taala sendiri pigau iya. Angka perintah na pung Allah taala akimus shalah patatong sempajangnge purang Allah taala dina perlu pa masempajang. Iya. Maka de pung Allah taala wa tu zakah mapasusak ka ku pung Allah taala dina pasusak. Iya. Maka de pung Allah taala sum Ramadan apuasa ku rilalana ulah Ramadan pung Allah taala dina perlu mapuasa. Iya. Maka de pung Allah taala hajjal bait man istata'a minkum loko haji. Iya. Loko haji. Pungallah taala na perlu haji, tapi giliran masalawa pungallah taala na panas sami mani jolo engka kahe masalawa lori Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iye. De tulle tuoi bapak ibu sekalian. De gaga angkat tari lebo na lino bendengi tania papo jolo lori Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iye. Aga na sange nene ta Adam alaihi salam. Iye. Riwatunna ni pura suju poli di pungallah ta'ala nakai ulunna poli di sujunna napa nabaca ni kalimat la ilaha illallah riasena babana arsha iya makutanai Nabi Muhammad makutanai nenek ta'adam alaihi salam puang nigero Muhammadun Rasulullah malada mapoji kilada yero sidir rupa tahu iya malada senaki mapoji yero rupa tahu yero Muhammadun Rasulullah iya makadain pungallah ta'ala ya Adam benengi tania iewe Muhammadun Rasulullah de upan caji ko de upan caji surugai lololisa de upan caji narakai de upan caji alangi lololisa dan sebagainya seandainya bukan kalimat Muhammadun Rasulullah.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ye tonan allalangnge Nabi ta Adam alaihi salam wattunnanin ipanoi ipasu ipoleri suruga pamasena pongalla taala lori linoi. Millodoan nini ta Adam alaihi salam matau ngam millodongam matau ngam millodongam milloto balori pongalla taala de nei tarima tobana. Ni ngarra menor kalimat la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Napa ni nini ta Adam bertawassul dengan kalim dengan nama Nabi Muhammad. Napa ni terima pari napa ni terima Adam pena ni ta Adam alaihi salam. Okotoni napa nasai Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La yusal du'a ahadakum hatta yusalli alayya. Dek na letu paril dodonganmu si dia rupa tahu. Namu maga kanja na paril dodonganmu. Namu maga lampe na paril dodonganmu. Ya ko dia mapamulangan ina na mapacapura ina sebab salawat lori iya. Pura dek na letu paril dodonganmu. Jangan kap paril dodongan. Dende urang pewe. Sampajan lagi sampajan perlu. Ya ko dia gagas salawat na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia itu terima sampajangnya. Kembali jamaah yang insyaAllah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Pada loni meh. Ipakanjaki generasi tak bapak ibu sekalian. Mapoji lori Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iye. Degaga wedding liharapkan. Ya ko makanja i anak ta ampi-ampi kedona. Iye. Siaga eganna asaparang rilebon na lino. Iye mita sapai, iye mita sengerenge si mata iye naritu. Pangkorat deceng. Ampi-ampi deceng. Kedo-kedo deceng. Iye. Bahkan angka bahasa tapau kapa makade matan rebawa misikolana we iya ko tumak bicara pada je ko deni sengi makade ni ga idi iye ha berarti matan re ada e daripada fa disengengi bapak ibu sekali bahkan makade tu fan ritata al adabu yu'la minal ilm iye tu ada e matan re pole re sengi pak disengeng iye. Ye tu pak disengeng ye mak makoto ni di. Ye. Maku ku ni generasi tak generasi tak ye. Ye. Melada sapa pak disengeng, melada sapa pak disengeng. Oh ri pagangkan aja nak pakai pala Quran ya nana nak pakai pala nak lupai ri sengnya ada. Ye. Nak lupai ri sengnya ada. Ye. Apalagi maku ke oh tata le maku ke ri sengnya agak pengajian hafizul Quran dan seterusnya. Ye. Ri pagangkan angka depi tama anak aku pesantren ye maka de. Ustaz, wad di guru yang maka pala bawah miana aku, dia nak guru sekolah, nak kadakak tabik. Ia roh anak tak macah, tapi terbatasi wi acana nak tak nasabah akal letak. Iye. Terbatasi wi acana nak tak nasabah akal letak. Iye. Motivasi tak suruga, suruga, suruga, makanja. Tapi roh anak tak wad di mancaji camak, makanja apa iku kecamak, pakai pala kurato. Iye. Makanja apa iya ku presidennya nak tak pakai pala kurato.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aja aku rami bawa muaguri tapi aguru toyero aguruang agura lenge. Makanya ini yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayati ala nazi zamanun, akan datang suatu zaman yaquluna min ahli din walakinnahum la ya'lamuna min ad-din syai'a ulaika laysu min ummati qila madza ya'maluna ya rasulullah qala yata'allamuna inda unasin la khufrata lahum lidini wa yuhalliluna al-haram wa yuharrimuna al-halal. Akan datang suatu zaman di mana manusia-manusia mengatakan dirinya adalah ahli agama, mengatakan dirinya adalah ahli agama, walakinnahum la ya'lamuna min ad-din syai'a, akan tetapi mereka tidak mengetahui agama sama sekali. Ulaika laysu min ummati, mereka bukan daripada umatku. Qila madza ya'maluna ya Rasulullah, apa yang mereka lakukan ya Rasulullah? Qila madza ya'maluna ya Rasulullah, agar-agarona figau ya Rasulullah. Qala yata'allamuna inda unasin la ghufrata lahum lidini wa yuhalliluna al-haram wa yuharrimuna al-halal. Mereka manusia-manusia yang mencari agama bukan pada ahlinya, yang mencari solusi bukan pada ahlinya. Akibatnya wa yuhalliluna al-haram wa yuharrimuna al-halal, menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Nasan makukwe molik bisa maka dai haram bid'ah. Miraja bisa maka dai haram bid'ah. Pakaplah koraro. Apalagi kotoli sumatri pamasena pong Allah taala degaga de rota sapai Bapak Ibu sekalian. Degaga ta sapai sagadinna baca-baca Al-Qur'an nami anata si beperilodongan nanata. Tapi aku salah jalur ni. Maka de made bocangeng perilodongan nganamu. Tidak boleh. Bid'ah. Nah, gena milo tanu. Kira-kira ni gamilo doangan ni. Bacanga ngayasing indo muna. Den wedding harang. Den kena pigo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni kena milo bacanga ya Quran. Ustaz se aja tataje ustaz se kata indo ustaz se. Iye, ni gamilo tataje Bapak Ibu sekalian. Generasi makukuhe, anak tak makukuhe Bapak Ibu sekalian. Itulah yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iye. Apalagi di makukue, tabe, apalagi makukue dihe. Apalagi di makukue, meriolo beda di makukue. Riolo tomatata riolo, aga modalan yang penting madupa, tonga cocok. Nah sebab mage kuramo pi guru pengaji, kuramo pi pesantren. Kuramo pi masigi. Waktu nariolo aga mi pesantren patobong, kabalangang. Mangkoso bente sidrap yemiro riolo ripagangkan aga nasenge guru pengaji yang penting madu pa ya natu tu mak mengaji ki latifung khabirung labbiwi kofurong rahimung ayer maka dei guru pengaji makukwe lam jadi riolo lameng ming kepo agapi toa agapi alipu riba gangkan angka guru pengaji tama apa guru make alifun yasena alifun yawana e alifu dafana o deto kenal luvero Toma ngaji riolo palehe. Alifun yasena a, alifun yawana e, alifun dafana o. Bar yasena ba, bar yawana bi, badapana bu. Ya kira makanja-kanjamu, tapi maka deh. Tadur sena tang, tadur ya wana ting, tadu ada panatung. Lebih toh? Tak lebih toh? Wadi mitan tintun. Lebih, tapi ina ro sungarana yeri toriolota masadu sadui ripagangkan na yero torioloe ya kumangaji masadu sadu tu. Angka cerita sedikit cerita.
On rohibana masa dunna toriolota iku mapa gurui. Iye angka bali bolana mak bawa-bawa. Mak bawa-bawa lalu yolo bolana. Iye lalu yolo bolana gore fungaji. Mekilo tega tundo. Iye mekilo tega tu. Kare mapa difaddi ni gare fungaji. Iye difaddi ni gare. Kada o selama kasih mu menemani masih puri pengalla taala. Iye. Baja narewa si matang atau ma pengaji. Nih matang atau ma pengaji. Gore fungaji. Magan itu maka dai bali bolana alhamdulillah pengaji masauni. Dena sedinga lena fungaji matangang maka ngaji. Mate maka da alhamdulillah masauniatu. Dena sedih ya, lena makan alhamdulillah masauniatu. Tapi dena nawa dingi fakih maku kue bapak ibu sekalian, nasa bapak magi tatala pesantren, kita tatala masih, kita tatala guru pengaji. Ia kau ada mau bicara tak mengajar nata maku kue. Nah kan nak ipaku tala magi demu pak guru anakmu mengaji. Magi demu pak guru anakmu maguru. Patatala iba pesantren ngemakuku ya angka patobo guru harus disuba. Iye. Angka kebelangang. Iye. Angka benteng. Iye. Angka punia. Gere ya upumi kato gere. Ko bulu manarang. Iye. Gere karangan. Yolo nama sigi elo timorang gere. Lo mau kira cile-cile ngukurong katong ngemoga? tabawa ya nak tak? Napuji ama? Ayo kumelo kimita ya nanang keruhi. Taba mau kira lo tonga-tonga mau maka dede tonga ada cerita yang baru stasero. Mau kira coba-coba. Apa makuku ya bapak ibu sekalian? Riolo digagal lagu-lagu. Digagal lagu-lagu. Nah kadami. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Iya mamil. Iya. Makukuin kalago-lago. Iya. Pare ke engka sih mang. Bismillah.

0: એમાં તો એ બચાય, એમાં તો એ બચાય,
1: બિસ્મિલ્લાહિર રહમાનિર રહીમ.

ये मा तो ही बच्चा है तांबे पी सीडी पी अंका तो मा के अल्लाहु अकबर।

0: Alifun ya sena. Iya. Kembali Bapak Ibu. Mabam aku matu. Iya. Makanya naset atau fandri tata atau tunggang ngeri lebo nalino telu paralu le parakai. Ya kumelo ki salama. Pertama, pak disengeng. Yang kedua, seni. Yang ketiga, tepuk. Iya. Pertama, pak disengeng. Napa lomo atau tunggangnya? Mi. Pak disengeng. Iya. Bendengi deh gaga mi. Namu batik kukur. Nalkalinga kemondre. Hei. Deh tangkalingai. Pak disengeng. Mi. Iya. Pak disengeng. Susi FM. Iya. Tanya bangga kolise kali Rita matu. Bahkan seluruh dunia. Wadding air iseng. Pak disengang. Yang ketiga, yang kedua seni. Ya naronangnya. Baca Al-Quran adalah ibadah. Dengan ilmu seni. Bacaan Al-Quran terdengar indah. Mak bang. Iya matu. Ya ko Mekah malampe-lampe Madinah ma ponco-ponco. Madinah. Allahu akbar Allahu akbar. Dia mina pada sadaku tapi menghampirilah sedikit. Daripada dega sisang. Ya ko Mekah malampe-lampe. Mito ma ko tasakai. Tapi dicoba tidak apa-apa. Malampe-lampe.
1: Allahu akbar Allahu akbar.
0: Malampe-lampe kan maka demi mengatasakai itu. Alise lete itu. Dia mau pahami, kok bulu menara, leto icarana. Maka bulu menarangnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Korbudu Menarang. Alise, silakan. Iya. Jadi kembali Bapak Ibu sekalian, Nabi Muhammad menjadi contoh yang terakhir iman. Napa lempu atua tuangangi, banyak orang yang ilmunya tinggi, banyak orang yang indah ilmu seninya, akan tetapi keimanannya tidak ada. Dipagangkan nama Jeko, tamar rilalena terungkuangi. Nah, dega getau rilalena terungkuangi Bapak Ibu sekalian, iya matanre akalena. Matanre mana itu akalena rilalena koro? Iya. Iya kau dia nama tanre ke akalan nama tanre kalasinah. Iya, iya. Tapi dengan iman malam puat tuangangnya, maka ini diberikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadidu imanakum, perbaharilah imanmu. Kaifanu jadidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana kami memperbaharui iman kami ya Rasulullah? Jadidu imanakum biqauli la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Perbaharilah imanmu dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sini yang jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi fadalo nikmai ipakanjaki aleta. Iya. Tanpa terasa sudah 40 menit saya berbicara. Iya. Apa iya ko ya melo tala sarabu Bapak Ibu sekalian itu sepaje. Iya. Magai iya ko siddi ibara ajama-jamang. Ya ko sidi ibarat jama-jaman na candu jaman na na lupi pa je. Mak bicara jama-jama ku mak bicara manan na. Jadi ko yami teturusi letu tati 10 dolu turusi kitoki. Rifa gangkan na anda puas saya mampus. Ya. Jadi yalani oleh-oleh sebagai kesimpulan siri. Tapalisui ciri khasna toogi siri. Tapalisui Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah maku kue riolo

maka posampo-sampo patawi maku ke majilba manan ni. Tapi majilba ki bedakan antara menutupi dengan membungkus. Membungkus dengan menutupi. Ya moga roh. Si bali midi. Membungkus pada ya kumakwe he. Pita mopi modelik na. Pita mopi he. Pita mopi agage. Tiga tengah, tiga yawah. Pita mopi. Tapi kalau membungkus menutupi begini. Sedangkan agama mengajarkan menutupi, bukan membungkus. Jadi tepakanjaki Bapak Ibu sekalian, sebagai oleh-oleh tawadu. Tawadu mappakatuna alih. Nangit tanda siri, yang kedua mappakatuna alih. Sebagai bahan bahan introspeksi diri, iparesai alewe agar angkat tariulona pongalla taala digaga bu Bapak Ibu sekalian. Digaga tau bawa joppa tuor lebona lino ia tapake tudang ia tapake joppa sanga dicarepa. Carepa mita bawa. Coba gare taparesai tawadu. Ia kotisan nyaleta bahwa macarepa tonga ki digaga itu sifat tempo rilalanna titta. Digaga sifat tempo. Pertama, tita ya sena ulutta. Tite sena ulutta degaga sanga dicarepa katombe utuh. Carepa. Yawana ulue mata. Tai mata. Cape. Ya kono moto tindo tona maka pijja. Yawana inga yawana matae engke sengi inga aga sana. Woi, aga sana. Tai inga. Yetona ifali buli bu nikleti. Teinga. Yawana inga isi. Aga sana. Aga sana. Tania tahu isi. Tei isi. Angka kiri kanan do cili. Aga sana. Tei do cili. Tai mi bawa tu tala, tai mi bawa tu bawa. Yawana isie alung, daki, rantai bolong. Dia gagal tu bawa sangat di tai. Yawana alungnya, kalipa. Dia kata si tena, pun nato si masaru. Ia tu anak mabusai. Tai mi bawa tu cari apa bawa tu bawa Bapak Ibu sekalian. Cari apa bawa. Ya wana kalifai ya sengi posi. Aga sana. Tai posi, tania tai poci, tai posi. Maga tami cawa. Aga iwana posi. Maga je tami cawa. Aja nelipau. Onrana nitaye Bapak Ibu sekalian. Jadi sebagai pertimbangan apa yang kau angkuhkan di hadapan Allah, apa yang kau sombongkan di muka bumi ini, sedangkan Allah memerintahkan wala tamshi fil ardi maraha, jangan kau jalan di muka bumi ini dengan sombong, jangan kau berjalan di muka bumi dengan angkuh, jangan kau berjalan di muka bumi ini dengan congkak. Napa ya lengi dale cede wede nani segilingi? Maka doni cakona dia pun akan nestoro nak kena memang ni. Tapi dunia adalah sementara. Allah yang akan mengadilimu. Ia kumureke ngipung Allah Ta'ala. Nasabak waramparammu, pangkatmu, jabatanmu. Taja ni resul mundri na pung Allah Ta'ala narakoko. Aja pun Allah Ta'ala jemmu ko na jemmu ki Bapak Ibu sekalian. Tabe ma paringaranga mi cawe kitu paneng mega tu biasa na ko teteke tinja-tinja. Mudah-mudahan ni makanja kasesei ku popo jaji perilu donna. Jaji tahajud na. Po tepo jaji nganga ya ko jaji matu ma pasuka ko masigi Nurul Muwahhidil Lise siko Memang pasuk aku anak panti pesantren yang makui dia pernah kata ni, dia pernah kata ni, dia pernah kata ni. Aku ni tu matu pita sekena, ya aku nak kata ni.

0: Nie. Pitani si sekian. Mage nakal angin ni fong Allah taala. De pe je waja ye fong. Ning katon ni pasti ko la matel po. Engkatoni inrang ni make, engkatoni de poli ulawang. Oh, ega paga. Iye. Apa ye tu setan yang kerilalan nanti aleta Bapak Ibu sekali. Idi mato si pakada-kada. Idi mato si pakada-kada. Idi mato si pakada ripagangkanna siolo ni ko celengan nama si Nurul Muwahhidin. Sebelum lo yang masih murahidi si dijuta na jancang masih gie. Iye. De penasuri bolana. Namo jawab si dia juta de to pa mekala dan kapan namo 500 genna to. Iye. De panasi bolana ro. Masu bolana ye lagi 500 megato nasi dia siratu na aga cocok ni. Oke. Nah, masu pole bolana siolo celengang e. Ni ta celengang e. Ita ni de aga di celalala di biru mi. Ah, ripagangkan na di biru mato capa na. Ah, tapi attawadu mapakatuna ale. Waramparata ta sekereng, waramparata ta pasuseke, ye mirota punna-punnai Bapak Ibu sekalian. Selainnya cari pabawang, masigi ta tu maparelluhe. Ye, makanja mana ni masigi sisae, masigi Nurul Muwahhidin lise, ya masih dianggap terbelakang sedikit. Ye. Ah, ye ko si dimote siratu sebu. Ye, siulang. Boy, saga juta ye. Ye. Wadi lecece he. Luar biasa Bapak Ibu sekalian. Ni kami lo bangun di masigi takutnya ini. Ye. Ni kami lo meliseri masigi takutnya ini. Toko risteng kami lo masuk bangun ke di pura dena. Ye. Cina ye. Toko sakawang. Kelimas. Dena sumbat tu. Ye. Dena sumbang. Jadi kutanya ini. Ye. Ni kami lo jampangi. Jadi inilah yang saya sempat bawakan. Sebelum kita mengakhiri, mari kita membaca doa. Amin.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'ma wa yuk-

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dzakara ar-rajul yutilu safar ash'atha aghbar yamuddu yadayhi ila as-samaa ya rabbi ya rabbi wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lah." Artinya, beliau menyebutkan bahwa ada seseorang melakukan perjalanan jauh dalam keadaan kusut dan kotor rambutnya, seraya menengadahkan kedua tangannya ke langit dengan berdoa, "Ya Rabku, Ya Rabku." Padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan kebutuhannya pun dipenuhi dari sesuatu yang haram. Maka, jika begitu keadaannya, bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan? Hadis riwayat Muslim. Perjalanan yang jauh untuk melakukan ketaatan-ketaatan seperti haji, jihad, dan yang selainnya berupa kebaikan adalah wasilah ataupun perantara yang dapat menyebabkan terkabulnya doa. Namun demikian, doanya tidak dikabulkan oleh Allah karena makanan, minuman, dan pakaiannya dari yang haram. Lantas bagaimana halnya dengan orang-orang yang suka berbuat dosa di dunia, suka menzalimi manusia, atau lalai dari bermacam-macam untuk peribadatan dan kebaikan? Dalam hadis ini dijelaskan juga bahwa mengangkat kedua tangan dalam berdoa kepada Allah adalah sebab terkabulnya doa. Namun jika disertai dengan menyelisihi Allah dan mendurhakainya, bagaimana akan dikabulkan doanya? Karena ia bukanlah orang yang layak untuk dikabulkan doanya, akan tetapi bisa jadi Allah mengabulkannya karena karunia, kelembutan, dan kemurahannya.

0: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
1: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jamaah memberikan.
2: Akhirnya kami berharap semoga rencana peraturan daerah tentang
3: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD yang
4: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali itikad kita adalah kami membuktikan.
3: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya.
5: Susia News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam, dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Susia News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.
6: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pindrang. Anda masih bersama Radio Susia 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.

Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-1655, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur, Tour and Travel, Haji dan Umroh. Jalan cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Nanti kalau sudah ibu masak, pasti enak ya.
1: Lulu, ingat bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua bu.
0: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat An-Nur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

0: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: Satu, daftar auto debit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program auto debit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program auto debit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda. Shh,
3: jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
5: Bos, transfer atau cash?
6: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

Ada saatnya kita tak berharap banyak dalam kehidupan ini. Ada pula saatnya kita seakan tak bisa lepas dari indahnya kehidupan. Tak ada yang bisa memastikan kapan jiwa dan raga ini masih bersatu menuntun perilaku kita. Andaikan waktu itu sebuah lembaran yang terbang bebas di angkasa. Semua insan akan menggapai dan memilahnya, mencari dan mencari torehan asa yang membanggakan. Tapi semuanya hitam kelam. Masa yang telah pergi hanya mampu untuk dikenang dengan senyum dan tangis. Simpatisan Susia, ada saatnya kita akan terpisah dari semua kesenangan dan kesedihan. Genggamlah harap dan asa itu. Hadapkan ke pajar yang menyingsing. Pastikan hari esok akan lebih baik dari hari ini. Kini, tibalah saatnya 106,6 Susi FM akan menghilang dari indera dengar kita. Segala harapan tercipta, semoga kebersamaan sepanjang hari ini menorehkan gempita kegembiraan. Esok, terpatri janji bagi mentari akan datang di ufuk timur bahwa kami, 106,6 Susi FM, kembali hadir dengan beragam program kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan wassalam.

0: tes.
1: طالع
2: Ya tabe para undang yang ada di bawah tenda, tama kimai malogamupa di dalam masigi.

Jadi sekali lagi untuk para undangan yang masih ada di luar, silakan masuk ke masjid karena tempat masih banyak. Ya, pertama ki, megamu pun ruang. Ya, tapi untuk undang yang masih ada di luar silakan masuk. Nasabah megamu pun ruang kosong. Ya kusaliwaki layar kita-kitai. Dia tak kita langsung ini. Pak Barsanjie, pengajie si bawah paceramai. Jadi sekali lagi untuk para undangan yang masih ada di luar silakan masuk ke dalam masjid. Insyaallah 10 menit ke depan acara kita akan mulai.

Ya, sekali lagi untuk para undangan yang masih ada di luar silakan masuk, karena sekarang pembawa hikmah kita sudah menuju ke sini. Ya, tamaki.

0: Ya, tapi untuk para undangan silakan masuk dan harap tenang karena insya Allah acara maulid pada malam hari ini insya Allah kita akan mulai. Ya, tapi tak ada padampang. Ya. Ayo nong kapas sih reh, ya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabi ajmain amma ba'd. Ujin bismillahirrahmanirrahim bersama-sama mengucap

selanjutnya, pembacaan kalam ilahi yang dibawakan oleh saudari Samsidar S. Silahkan.

demikian ilahi, kepadanya diucapkan banyak kasih. Selanjutnya, marilah kita bersama-sama menengadahkan wajah kita kepada Sang Raya mengaminkan doa yang dipandu oleh Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Madiro Sompe, mewakili beliau. Pada Bapak dengan hormat disilahkan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu yang

menjauhi segala laranganmu. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka rahmanur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yang terhormat Bapak Anggota DPRD Kabupaten Pinrang yang sempat hadir. Yang terhormat Bapak Camat Matirasompe yang saya hormati dan tadimi walbil khusus kepada Bapak Al-Mukarram pembawa hikmah maulid pada malam ini. Yang terhormat Bapak dan Ramil Kecamatan Matirasompe, yang terhormat Bapak Kapolsek Kecamatan Matirasompe, serta yang kami hormati Kepala Desa Matombong. Yang terhormat para tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, dan para tokoh pemuda. Para undangan, hadirin wal hadirat yang kami hormati. Alhamdulillah, sebagai ungkapan rasa syukur atas ridhonya, sehingga dengan keikhlasan hati kita bisa berkumpul bersama-sama di tempat ini. Begitu pula, salawat dan salam kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas segala perjuangan dan segala dharma baktinya sehingga kita mampu membedakan yang hak dan yang batil. Hadirin dan hadirat yang saya hormati. Kehadiran Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian di tempat ini

kami ucapkan selamat datang di tempat kami. Terima kasih serta apresiasi yang tinggi atas kehadiran Bapak menghadiri undangan kami di tengah padatnya kegiatan beliau serta harus menempuh jarak yang jauh melintasi batas kabupaten untuk memberikan dinamika ilmu dan iman kepada kita semua. Dan kami berharap semoga kehadiran beliau di tengah kita syarat dengan makna dan hikmah. Hadirin dan hadirat yang

kami hormati. Atas nama panitia menghaturkan permohonan maaf yang seikhlas-ikhlasnya karena sedianya pembawa hikmah Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan undangan kami adalah Profesor Haji Sidra Rahman. Tapi karena sesuatu hal beliau sama sekali tidak bisa hadir membersamai kita. Sekali lagi kami mohon maaf karena di luar kuasa kami sebagai manusia. Ini menjadi pengingat buat kita semua bahwa sebesar apapun kemauan manusia, jika Allah

kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi panitia berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik kepada hadirin dan hadirat semua. Segala kekhilafan dan hadirat semua.

0: telah tadi sepatah kata dari panitia pelaksana, kepadanya diucapkan banyak terima kasih. Selanjutnya, pembacaan Sirah Nabawiyah oleh Saudara Darmawan SPDI, kepadanya disilahkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.

0: Demikianlah tadi pembacaan Sirah Nabawiyah. Kepadanya diucapkan banyak terima kasih. Selanjutnya, sambutan oleh Camat Matiro Sompe kepada Bapak dengan hormat disilahkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati

0: Ustadz yang akan membawakan hikmah maulid pada malam hari ini. Yang saya hormati Bapak Kapolsek Kecamatan Matiro Sumpe, dan yang saya hormati Bapak Dan Ramil atau yang diwakili oleh Babim Kamtibmas, yang saya hormati dari Kementerian Agama, dan yang saya hormati Pak Desa Pak Matumbong, dan yang saya hormati Pak Lurah, dan yang saya hormati para tokoh agama serta tokoh masyarakat, para panitia serta seluruh jemaah masjid yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu namanya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan malam hari ini kita bersama-sama hadir guna melaksanakan Maulid Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad, Nabi Besar Muhammad sallallahu wasallam. Semoga kita senantiasa berjalan di atas tuntunannya. Dan saya ucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh panitia pelaksana dan jemaah masjid atas gotong royongnya sehingga acara ini dapat terlaksana dengan baik. Peringatan Maulid ini adalah momentum penting untuk memperkuat nilai-nilai Islamiah dan kita dapat menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suri teladan dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga saya selaku pemerintah setempat menyampaikan bahwa sekarang juga itu musim kemarau, dan saat ini kita ketahui bahwa musim kemarau ini sudah banyak musibah yang terjadi di Kabupaten Pinrang, dan terkhusus untuk di Kecamatan Matiro Sumpe ini sudah dua kejadian kebakaran. Tentunya itu menjadi bagian untuk perhatian kepada seluruh masyarakat bahwa ajak nanengka meloki matuno arupota mega-mega tatun tak cedek-cedek. Kemudian saya sampaikan juga kayak semacam colokan itu aja natu tak colok reket tam mega reket si tolok-tolok. Kemudian juga itu gas itu kita itu kebolata itu ibu-ibu, terutama untuk ibu-ibu ini gas tak itu, karena sekarang itu musim kemarau rentang itu yang namanya kebakaran. Mungkin hanya itu penyampaian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikianlah tadi sambutan oleh Bapak Camat Matiro Sumpe. Kepada Bapak diucapkan banyak terima kasih. Mari kita munajatkan hati kita, membangunkan kesadaran kita dalam belayan cahaya untuk mendengarkan hikmah Maulid Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diantarkan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Muhammad Taslim Daud, LC.

0: kepada Al-Mukarram dengan hormat, disilahkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Qala ta'ala, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. وقوله في آية أخرى وإنك لعلى خلق عظيم صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Sama-sama kita hormati Papuang Malabikeng Camat Matiro Sempe, Bapak Kapolsek, Bapak dan Ramil, Babinsa, Bapak Kepala Desa, Panitia Masjid, Makutoparo, Sininna, Tomo-tomo Lebiki, yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu, yang pada malam hari ini seperti yang disampaikan oleh panitia tadi, bahwa yang mengisi tausiah maulid pada malam hari ini yang beredar di flyer itu Makun Rai. Naikiai wanye yetetonge riolo ala biretak maneng oroaneh sebagai pengganti, karena kalau tidak salah Ibu Dr. Ustazah Dr. Sidrah ini lulus sebagai petugas haji bersamaan, tepat bersamaan hari ini kalau tidak salah, sehingga tidak memungkinkan untuk mengisi. Dan saya dengar permintaan beliau bahwa ya kodingi tosopemu to toli. Ya, tak paham mak ya, tak paham kok mak bezogi kak, paham ya. Ustaz Sublhan menelpon dua hari yang lalu, maka dan kegawat tutak, maka dah upan Ustaz Roh, maka dah wani aha, jadi maka dah kak, macam welat dah meni, maka dia naronaseng. Dan alhamdulillah, teman-teman lebiki, Allah berikan kesempatan kepada kita semua untuk bertetap muka pada malam hari ini. Saya kira itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala untuk kembali bicarai rampai-rampai alimalabina nabita sallallahu alaihi wasallam. Yang sesungguhnya iya tosopeng suwali tolang atau kak suali. Nekia nereko isuro kak mak bicara tolang atau pinrang di sisa-sisa wisengi. Ya, di wisengi. Nekia nereko angka tahu mak bahasa pinrang, ya koto pinrang wiseng maka dato pinrang. Ya koto lengai, to lisei, to beru, wiseng maka dato tolengai mak bicara. Ya. Jadi, sekaligus kembali,

kembali untuk bersilaturahim juga tidak mengurangi permintaan dari Ustazah Dr. Sidra makadai tosope molirenga suleka. Ya, kira-kira makro jadi jakamang ka makada magiro na kuundangange makunre mak bicara niyer li seriwi uroane. Ah, mapakuro keadaan na tong-tong lebih ki. Hadirin jamaah Maulid Isya yang kesemuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pole riaya ribaca dendre. Maka de pong Allah taala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yewi ayae mancaji jawaban nai pakutanai narekko makadaki magi na to mamaulu. Magi na to mamaulu. Maka diantara jawabannya adalah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maka de pong Allah taala make betuangi maka da de kiu tusuk ko Muhammad sangadinna mancaji pamasei lorisininna alange. Ya. Mungkin sebagian orang menganggap Rabiul Awal adalah bulan di mana harga bahan pokok khususnya telur di pasar melonjak tinggi. Nolek nareko na rapi ular Rabiul Awal maka dewe pak balance ko fasae maka dei ibu-ibu e mendre i elinet telo e nasaba uleng maulu yang sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita riwatunna itane Nabi ta sallallahu alaihi wasallam ritujunna puasa asseninge puasa sunnah asseninge maka dai Nabi ta iro assoi assoi jajiaku assoi paturungan nai Nabi ta sallallahu alaihi wasallam lauri ale malebina yanaritu akoram malebie. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingati hari lahirnya itu senantiasa berpuasa. Jadi koniro monro maku kue kodo salah capak na Rabiul Awal yarek ga tamaniga mondrin na Rabiul Awal nekia ternyata kamu fa amoluka kumondrina. Itu berarti maulid itu bukan saja di Rabiul Awal. Setiap kali kita berpuasa Senin Kamis maka kita diingatkan oleh jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam maka di iro assoi assoi jajaku. Tomo-tomo lebih ki jamaah yang kesemuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lisuki pe makoya e maka de pong Allah taala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin de koromai Muhammad kiutu suko sangadinna mancaji pamasei lau ri alangi. Maka dan da gurta patohide e ibu-ibu, bapak-bapak, teman-teman lebih ki melo ka makutana. Ya. Maka dai aya e alhamdulillahi rabbil alamin. Aga pa botongan alhamdulillahi rabbil alamin. Bahasa Indonesia na jolo. Ya. Segala puji bagi Allah Tuhan alam, Tuhan semesta alam. Aga basogina, tafsirina. Ya. Sininna papuji-puji, puang Allah Ta'ala pun naiwi. Niga puang Allah Ta'ala, Rabbil Alamin, puanna sininna alangi. Kata alam tomo-tomo lebiki. Lisu sikape memakutana maka da aga ritela alam, ya. Alam. Agi aseng alam tomo-tomo lebiki. Agi aseng alam. Ya.

definisi alam itu apa sebenarnya? Maka dan de guru tafat tauhidai kullu ma si wallahi subhanahu wa ta'ala, segala sesuatu selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sininna sewa sewai rilene pung ala ta'ala. Na dua mi bawang al-khaliq wal makhluk. Aga sang al-khaliq maha pencipta, al-makhluk adalah yang diciptakan. Berarti ya Nabi ta sallallahu alaihi wasallam manceji pamasi lur sininna anuna panceji pung ala ta'ala. Manceji pamasi lur sininna anuna panceji pung ala ta'ala. Aku rangi maka dah manceji pamasi lur sininna rupa tawe manceji pamasi lur sininna tanda tenenge manceji pamasi lur sininna anu na panceji pung Allah Ta'ala kulengi yare gakotanai. Manceji pamasi intinya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi rahmat terhadap semua ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Nole makukwe pada mak dareke ki Bapak Ibu di. Magito mak dareke. Ya. Magito mak dareke, makadai tolang ngai sarang. Makadai to sopingi tika. Ya. Nole pada mak dareke ki. Ni kasi tonget-tongenna di balik itu semua ada rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Magi wasang ka pamasin pung Allah Ta'ala. Nasabak pung Allah Ta'ala melo kini temerpe lo kialena. Kita mengenal salat istisqa Bapak Ibu sekalian. Age sa salat istisqa. Salat minta hujan. Sebelum melaksanakan salat istisqa atau salat minta hujan, kita diperintahkan untuk apa? Berpuasa 3 hari berturut-turut. Coba lihat. Ya. Berpuasa 3 hari berturut-turut. Untuk apa? Untuk salah satunya adalah tazkiyatun nafs ifacing fe mengalih. Bukankah ketika kita berpuasa maka yang menundukkan hawa nafsu kita ini adalah salah satunya adalah puasa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah kisah dikatakan hawa nafsu manusia itu tidak akan mau tunduk, ya. Denelo tunduk ko pung Allah taala, lori perintahna pung Allah taala. Maka dia pun Allah Ta'ala man ana wa man anti niga ya niga iko. Maka dai hawa nafsu narufa tawe iya iya iko iko muto. Allah subhanahu wa ta'ala mengazabnya, memberikan azab kepada hawa nafsu manusia itu dengan siksaan yang luar biasa. Iya manina tundru hawa nafsu narufa tawe nafane dingin meniria senge lupu. Pertanyaan selanjutnya, maka de man ana wa man anti, maka de niga iya niga iko, maka de iko puan nasinin nasewa sewa. Itulah hikmahnya kenapa kita diperintahkan untuk berpuasa 3 hari sebelum pelaksanaan sholat istisqa. Kemudian bagaimana lagi? Diperintahkan untuk memperbanyak taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas kesalahan yang kita lakukan selama ini. Ya. Magai nasabak yamanan naro wadilawai barakai turup pole ringalngie nannya mumpui pole kita nai. Masa maka dupung Allah ta'ala walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Seandainya satu kampung itu bagaimana amanu wattaqau beriman dan bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Allah subhanahu wa ta'ala akan senantiasa menurunkan apanya, keberkahan dari langit dan keberkahan yang tumbuh dari tanah. Dengan apa? Dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ria perintangi serekuam mengipa megawi toba'i. Apalagi? Memperbaiki silaturahim satu sama lain. Mungkin nolle engkau bali bolata matau tongen ni den engkau tu mak bicara, ya. Den engkau pada cengi asih bunget tak si bawa pada tak

berupa tau, ya. Kemudian apalagi kita dianjurkan, diperintahkan untuk apa? Untuk memperbanyak sedekah, itu artinya membantu satu sama lain. Coba lihat, di saat yang sulit kita diperintahkan untuk memperbanyak sedekah. Coba lihat, untuk apa? Memancing serekwamengi ioro sempajang salat istisqa'e. Mukaddimanya tadi, setelah kita istisqa', kemudian kita ambil hewan ternak kita pergi ke lapangan, kita menengadah memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga doa-doa yang kita panjatkan diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kembali, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Iyara Nabi ta sallallahu alaihi wasallam mancaji pammasei laurisininna alangi tumotama lebiki. Makanya siapapun, ya, siapapun, bahkan yang tidak bernyawa pun sekalipun, menurut kita denak degaga nyawana naikya mata sebei lori pang Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan menangis terseduh-seduh ketika ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oke mitai. Ya, kolalanna hadisna Nabi sallam yang menjelaskan tentang mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ka kolalanna barasanji makadai wa arana Nabi ta. Tiba-tiba angka sahabat podangi Nabi ta, maka dia suruh nepung Allah Ta'ala, ya, sebagaimana maknanya, maka dek kamu elo ye buram mimbarak baru. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyetujui, maka damagai, maka da engka anakku na semacam ibu mimbarak, di semasa mimbarak di mimbar, mimbar seperti ini. Kemudian walhasil ye buram ni Nabi ta sallallahu alaihi wasallam mimbarak. Kemudian ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbahnya, riwatunna napaletu katobana Nabi sallallahu alaihi wasallam siddi masiji engka mengkalingai terima renni, maka da politega iya rosuareh. Politega. Gangkan nama sapa Nabi sibawa sahabat, ternyata suara tersebut datangnya dari pohon kurma yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika pindah ke mimbar yang baru yang dibuatkan oleh sahabat. Yang kalinya terima reni papa rupa tauwe. Gangkan nonno Nabi ta sallallahu alaihi wasallam cepu-capui ieu ropok karomeh. Coba lihat. Dia cepu-capu ropok karomeh Nabi ta sallallahu. Makanya dalam Al-Qur'an laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ya rupam masena Nabi ta sallallahu alaihi wasallam tanya bawa ko umatna, bahkan umat-umat terdahulu pun

ke telapak tangan sahabat yang lain dan sudah berhenti bertasbih. Ini salah satu isyarat. Maka da irob patarui kepemimpinan Nabi ta sallallahu alaihi wasallam rimun rimatena yanaritu pangulutta Abu Bakarang sibawa pangulutta Umarang, dan beliaulah yang senantiasa bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai saat ini. Jadi komendreki tanamarajai popole pakasiuang haji arega umrah, maka ketika kita melihat, maka ketika kita bersiarah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada dua orang di samping beliau, yaitu pangulutta Abu Bakareng sibawa pangulutta Umareng. Maka dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana maknanya, ia roh pangulutta Abu Bakareng, lawuzina imanu i Abi Bakrin ma imani ummati la rajahat. Nareko itimbangi tepona pangulutta Abu Bakareng radhiyallahu an sibawa sinin tepona sininna umma'na majepunna matana mopi timbanganna tepona pangulutta Abu Bakar. Umar radhiyallahu an, ada beberapa ayat yang turun di dalam Al-Qur'an yang kisahnya itu karena Umar bin Khattab, yang ada hubungannya dengan Umar bin Khattab juga terkenal dengan keberaniannya dan berkah dari doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkah dari doa Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga Umar bin Khattab ini memeluk agama Islam. Dari hadis ini ipahan nih, maka dai ira Nabi ta sallallahu alaihi wasallam, maka dai seperti yang disampaikan di dalam ayat tadi, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi dek tu nasala narekong ka maka da mapakui Allah Ta'ala napancaji si napancaji wisinin nasiwa siwai untuk siapa? Untuk manusia. Dalam Al-Quran dikatakan, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilum fil ardi khalifah. Jadi segala sesuatu ini diciptakan untuk siapa? Untuk umat manusia. Narekui pada pengeman ngisininna rupa tawwe, yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nareko ipat depung emanen ni sininna tomatepe, maka yang paling tinggi kedudukannya adalah wali-wali Allah dan Nabi dan Rasul Allah. Nareko ipad depung emana si sininna nabinna pengallah ta'ala yang jumlahnya 124 sebuh nabinna pengallah ta'ala surona pengallah ta'ala 315. Nareko ipad depung emana ngi iewe tomo-tomo lebiki, maka yang paling tinggi kedudukannya adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi alema lebina tu Nabi ta sallallahu alaihi wasallam dek gagat cotanri unron dari sisina pengallah ta'ala. Bahkan sinareku ifat depung emanengi sininna nabi-nabi dek gagat coi kemuliaan yang dimiliki oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Buktinya adalah riwatunna pengulutta Nabi Adam alaihi salam millotoba nasaba atas salanna. Iyaro Nabi Adam alaihi salam natepui asanna Nabi ta sallallahu alaihi wasallam. Itanaiwi maka de'e Adam magi mutepui Muhammad nadepai jajiangi Muhammad Adam. Maka dai riwatunna riwatukku millotoba lori iko puang ra'aitu maktuban ala qawaimil arsh la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah riwatukku millotoba lori iko puang wite taroki riarash aga taroki la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wita taroki maka da la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah engka aseng rimon rinna asammu puang yanari tu Muhammad upahangi maka da iyo Muhammad adalah orang yang paling tinggi kedudukannya di

0: sisimu ya Allah. Maka riwat tutta tunnatetong, maka deki kudu salah. Atau kita sama-sama dulu semua, ulangi kembali, tidak usah berdiri. Sama-sama ya kita semua.
1: Ya Nabi salam.

Muri melo kamala sidi bait anta syamsun anta badrun anta nur fauqa nur idi pa bahasa ra yarega toma guroi bahasa ra yero anta make betuangi engkau iko ya syamsun matahari, mata esso. Anta badrun, iko badrun ulet tepu. Anta nur, iko cahaya, sebuah cahaya atau cahaya di atas cahaya. Anta syamsun, anta nur. Tode e napahangi bahasa ra'e yare gade napahangi barasan je napas salai irewirik kadai. Maka damagai narekko makkadai tawwe lafalan nabi bawang melo nabaca makkadai tidak masuk akal Muhammad itu adalah matahari. Tidak masuk akal Muhammad itu adalah bulan purnama. Nekia kolalanna bahasa ra itu matama lebiki angkari tella ilmu balagah agia sebalagah kita mengumpamakan sesuatu itu dengan sesuatu yang lain. Di sini yang kita umpamakan adalah Muhammad. Muhammad diumpamakan seperti matahari. Muhammad diumpamakan seperti bulan purnama magai yero mata asoi furaga pede mata asoi. Pernahkah matahari cahayanya hilang? Tidak pernah. Narekko tangasoi ia masuae cahayanya yang paling bersinar itu adalah matahari. Di malamnya yang paling bersinar itu adalah bulan purnama. Makkadai akatana yirwirik kadai engkau Muhammad bagaikan matahari. Ya, bagaikan, ada kata-kata bagaikan yang dibuang sehingga langsung memakkada anta syamsun. Dena nakkada anta kasyamsi atau anta kanal badri. Anta kanur tibuang kata-kata bagaikan. Itulah kenapa bahasa Arab matandrela de onrona. Maka ketika mengkaji Al-Quran atau hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak boleh dipahami saja dengan secara letterlet, akan tetapi kita harus memiliki ilmu-ilmu alat untuk apa? Mengkaji, memahami sehingga apa yang kita pahami itu bisa benar dengan apa yang kita ingin.

inginkan. Nah sebab magai mega makukwe salah paham atau paham salah. Ya. Magai inaseng inamitair nasi itenasegeri makada nabi makada naseng belakulalan barasanji antasyamsu maka nasa Muhammad naseng imatasso. Ya. Manaka nasa Muhammad nasengi ulat tipu padahal tidak. Sesungguhnya ini adalah kalimat-kalimat pujian yang senantiasa ditujukan untuk siapa? Nasabak alima labina nabita sallallahu alaihi wasallam. Nasabak magai parintane pong Allah subhanahu wa ta'ala. Itu gerek kulalana kurang malabi. Maka de pong Allah ta'ala, ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Agi asasallu assalawakko masse sallu alaihi wasallimu taslima nannya apa salamakko lauri alai malabina nabita sallallam. Dua hal yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain, yaitu sallu sibawa wasallimu, bersalawat dan bersalam. Kenapa? Yiro salawai makadan regurta Imam Badi' az-Zaman Said Nursi di dalam kitabnya, di dalam kitabnya Risalah Nur makadai masalawak kilo Nabi SAW min haithu innahu abdun nasaba atannai pongala ta'ala. Nasaba atannai pongala ta'ala, apa artinya? Muhammad seperti halnya seperti kita semua. Makadai Nabi ta mapo setaruga Nabi ta di mengkenangkan Nabi ta sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam punya keluarga. Iro Nabi ta mandri mutoi, iro Nabi ta minum mutoi. Neke napa guru ki Nabi ta maka nama paku batena Nabi ta mandri, mapaku batena Nabi ta minungi, mapaku Nabi ta batena tuoi si bawa keluargana, mapaku Nabi ta sallam. Itu kenapa min haitsu innahu abdun nasaba atannai pongala ta'ala. Naikia narekko mak bicara risalah ki utusanne pongala ta'ala, disinilah Allah subhanahu wa ta'ala memperlihatkan kejadian yang luar biasa yang kita istilahi seperti dengan nama mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yana ronangi angka kasih mata sebeh kopala limana Nabi ta pokaromai ia angka nonro Nabi ta sandari paletu katobai ketika Nabi SAW pindah ke mimbar yang baru didengar tangisannya. Itu semua adalah mukjizat Nabi SAW yang menunjukkan bahwa Nabi SAW adalah Rasul yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya makanya Nabi SAW maknanya di antaranya inni la a'rifu hajaran bi makkata kana yusallim alai. Maka dan Nabi ta ia nasa wiseng maka daga ia ro angka nasa batu yang saya lalui di Makkah itu bagaimana mengucapkan salam kepada saya. Koni mondro tomo-tomo lebih ki pada ripahan itu maka de ia ro salawai abbere selengi lori Nabi ta sallallahu alaihi wasallam adalah salah satu cara untuk menimbulkan bagaimana kecintaan dan kerinduan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, yang naritu nasabak na iya roh nasabari, iya roh sinin napak kasiwiata wadingi jaji rinatarima lempuy pengala ta'ala karena salawat dan salam yang kita sampaikan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan itu menjadi sebuah rukun di dalam sholat, baik sholat yang kita kerjakan adalah sholat lima waktu maupun sholat sunnah yang lainnya. Oke, minta contohnya. Rokonna sempajangi angka ribaca angka to ripapole nasi bawai pangkaukeng. Rokonna sempajangi ribacai takbiratul ihram. Yang kedua membaca surah Al-Fatihah. Yang ketiga adalah tahiyat akhir. Jadi tahiyat apa mulang itu teman-teman lebihki cennya rokonna sempajangi. Yang menjadi rukun sholat itu adalah tahiyat akhir. Tahiyat yang pertama itu menjadi sunnahnya sholat. Kemudian selanjutnya adalah salam ke kanan. Yewe

rokon nai sempajange ia ribacai. Kita ambil tahiyat akhir. Makade andre guru tafa pikie ia rolafalan na tahiyae tahiyah pacapurenge ia mancaji rokong at-tahiyatu lillah. Jadi al-mubarakatu, as-salawatu, at-tayyibatu, sunnahna. At-tahiyatu lillah, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Coba lihat. Makadan dari guru tawa pikir, de na wadding isellei makadana sabak mati ni nasa nabita wadding isellei makada alaika. Isellei makada alaihu, yarega dan lain alaihi, yarega dan lain sebagainya. Alaikum tidak bisa diganti. Tidak bisa diganti menjadi ketentuan bahwa itu yang dibaca di dalam tahiyat. Selanjutnya assalamu alaina wa ala ibadillahis solihin. Nainappa syahada ay asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bateta mappa kalabbi ko nabita sallallahu alaihi wasallam narekku itepu yasanna nabita. Kita mengikutkan dengan kalimat atau kata sayyidina. Nasabak magai papa kalabita lori nabita sallallahu alaihi wasallam karena dia adalah manusia yang paling mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Barulah setelah itu ada salawat yang dipanjatkan kepada baginda Nabi SAW. Letu nikuro rokon natahi apa capurenge. Jadi aja nangkade nak sempajang makada gara-gara mawata baca-bacana sempajangi. Ya, makade magi de menerima sempajang. Makade magi de muas sempajang. Makade megalade baca-bacana sempajangi. Padahal niat Nabi bawang niat akat tamas sempaja sempajang agama ilo tafo paule. Ya naro pamula lade takbir akhir takbire Allahu Akbar engkau mau fagadi nafala takabire alhamdulillahi rabbil alamin letu walad dalin mapamula bismillah letu walad dalin engkau mau fagadi nafala al-fatihah ya engkau mau fagadi nafala assalamualaikum engkau mau fagadi nafala tahiyah jadi magampal lade. Maka deh, ite gret tahiyah yang nangi. Agama ni deh apa lagi? At-tahiyatu lillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dah berbikin. Tahun lalu, engka tomato wewe si runtuk. Fitu puluh ni dua tahun umurukna, dia pernah sempajang. Maka dekat maagi dia tak sempajang. Maka deh, mana dia bisa mengaji. Maka magi metoi, maka dewasa korapai baca maka raga jolo aga tai semoga aga baca-bacana sempajangi maka aku rangi jai baca maka katafala alhamduh maka dewapala tapala apakah ini maka dewapala maka macaki masahada maka maca macaki masalaw maca maka ka iya bawa rukun nih. Jadi ketika ada orang yang ingin belajar salat jangan dipersulit dengan menyebutkan panjangnya bacaan sholat ya. Pengalaman kami ini gangkana apa yang terjadi irwetwe petuplo doa umuru naton riolo ia meni nasempajang melo meni menre umrah walhasil tomo-tomo lebih ke alhamdulillah polena umrah utanatanewe keluargana maka alhamdulillah dek nanangkana salai sempajanna letu makukwe alhamdulillah dek nanangkana salai sempajanna letu makukwe kenapa diantar

muttafaqun alaih. Yang pertama adalah persoalan yang mapamula Nabi ta sallallahu alaihi wasallam letu iewe esoi dek gaga makada tidak pernah berubah hukumnya. Apa maksud saya? Atau contohnya sempajal lima waktu. Dek gaga makada ieu sempajal lima waktu subuh loro asar mangaribi isa sunnah miripa boleh. Dek gaga. Sampai di kitab manapun kita cari tidak ada yang mengatakan bahwa salat lima waktu itu hukumnya boleh ditinggalkan. Mapamula Nabi ta'yewesoi hukumnya salat lima waktu itu adalah merupakan fardu ain, kewajiban bagi setiap individu yang memenuhi syarat wajib untuk melaksanakan. Upanna upanna engka tau dena sempaja lima waktu. Na tetangi nasaba makutup papole. Diusur seledi, diusur maka aja masa sempaja dek. Makutup papole na paham maka dah sempajal lima waktu anu wajib di papole, maka keyakinannya ini dihukumi orang fasik, orang yang ingkar terhadap ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya regana pegoi anu nape sang mengerjakan sesuatu, mengerjakan larangan Allah Subhanahu wa taala, yaitu meninggalkan salat lima waktu. Naikia narekko na tetangi sempajal lima waktu rigau engkana na tekakengi na pahangi maka deiro sempajal lima waktu dek na marigaga ritetaya rega sunnai, maka keyakinannya itu mengeluarkannya dari Islam. Jadi secara otomatis, jadi jaka memakadaki aja bawana tomas sempajang, aja bawana tomas puasa Ramalang, kamu ikut apa kuro? Aja bawana tu mapakui yang jelas-jelas merupakan kewajiban, atau kita balik yang jelas-jelas keharamannya, ya? Yang jelas-jelas keharamannya, makanya di dalam agama kita nafas-nafas sangengi agamai maka dayete gaya so dosa-dosa besar. Kenapa? Karena kapan diingkari bahwa itu merupakan dosa besar, maka bisa menyebabkan seseorang keluar dari Islam. Tomo-tomo lebiki jamaah yang kesemuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup pada kesempatan malam hari ini, kita menjadikan salawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi tawassul kita sebagaimana tiga pemuda yang terperangkap di dalam gua. Angkatallu orwane terperangkap kulalan nagoe ketika melakukan perjalanan, kemudian tiba-tiba turun hujan deras, kemudian terperangkap di dalam gua yang dia jadikan sebagai tempat berteduh. Pemuda yang pertama menyebutkan kebaikan yang telah ia lakukan. Aga natapu makade'e puang, ia jama-jamaku engka olokolokku upesu sapa andre nai napa nareko melonal lisu uperakni susunna bembekku memerah susu hewan ternaknya, kemudian saya memberikan kepada orang tuaku lebih dulu sebelum saya berikan kepada istri dan anak-anak saya. Neka engkanang kawat tupuang iya ro matenge kak lisu melo mani mangaribi nai napa kak lisu nai napa ulolongengi dua itu pajajaku matin roni sudah tertidur pulas nai iya ro naseng anakku si bawa baineku, beberapa anak saya menangis karena sudah lapar dan orang tua saya ini belum masih tidur. Jadi dek wereng nginaseng anakku si bawa beneku nasaba, menjadi prinsip saya harus memberikan kepada kedua orang tua saya. Maka dek puang upa narekku upa pole iewe amalaku nasaba tuntu isapa iriomu puang, maka jadikanlah batu yang ada di mulut gua ini yang menyebabkan kita tidak bisa keluar tapalese puang. Allah Subhanahu wa taala menggerakkan batu besar.

serta di Nekia Depo di Mesu. Laki-laki yang kedua mengatakan, "Ya Allah, engkaro amalakku puang deceng pura upapole. Riwat tunna ketika beranjak dewasa, engka sapiseku makanjak tapana, malelo tapana. Anak dari paman saya yang di mana? Bagaimana seorang laki-laki suka terhadap perempuan makutoro batiku mapuji? Gangkana nalenga syara maka dapat depunga ko sekue egana waramparang kira-kira 100 dirham narekku mupapole iro mulolongan bawalah kepada saya untuk kau saya serahkan diri saya kepadamu." Sehingga gangkana maita saya mencari harta sebanyak itu, tiba-tiba terkumpullah harta itu. Kemudian setelah itu wirini, kemudian ia memberikan dirinya kepada saya untuk berbuat maksiat. Nekari wetunna melo narappe iro sappisenna melo pugau anu salah mette muniha makun raye maka da itau kolori pangallah taala gangkanna riwetue tappa mengeka mengetoka usai lewi iro jama-jama rotae nasaba utetangi nasaba tuntu iro no pangallah taala maka da e puan narekko upapole iro nangi amala de cengik na karenamu puang maka jadikanlah bebatuan yang ada di depan gua ini bergeser walhasil bergeser sedikit depon awak dinola. Yang ketiga, pemuda yang mempekerjakan seseorang atau banyak orang di tempatnya atau di sawahnya. Engkanang kawattu melo ni matarima gaji, iya ro burue, naiki adek nalengi duina yari gegajina sehingga merasa jengkel buru ini kemudian meninggalkan. Akan tetapi karena amanah, uang yang ada di majikannya ini bukan milik majikannya tapi uang buruh tadi. Majikannya ini yang dilakukannya adalah mengembangbiakkan dari uang yang ia senantiasa pernah parakai. Gangkana nelingangi bembe, nelingangi sapi dan lain sebagainya. Kemudian tiba-tiba setelah beberapa tahun lesui pemeng iro urane melowi gajina yang belum diberikan dari majikannya. Maka de majikanna ia tu musapae ia ro ujello e iko mana punna maka dai burue yang kada puan mak bonga-bonga ngi pak kapang maka de saya katanya telah menjadikan gajimu itu saya belikan begini sehingga berkembang biak seperti yang kau lihat maka pergilah ambillah itu adalah milikmu maka de puang saya melakukannya dalam rangka menjaga amanah orang kepada saya sehingga nareku papole puang IWDC-ku nasabak tuntu riomu puang maka jadikanlah bebatuan yang ada di depan gua ini terbuka sedikit demi sedikit walhasil berkat dari menyebutkan semua amal kebaikan yang dia lakukan yang pertama adalah berbakti kepada kedua orang tua yang kedua adalah meninggalkan kemaksiatan yang sudah jelas-jelas sudah di depan mata dan yang ketiga adalah menjaga amanah sehingga ini menjadi tawassulnya sehingga itarimai farloduanna lori pangallahu subhanahu wa ta'ala. Apa maksud saya? Iro salawa itu moto melebihi bisa kita jadikan sebagai tawassul kita agar doa-doa kita diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dan degurta kolalna kita mu'izzatul mu'minin narekko pada melo doa kolor pangallah taala maka tabukka laloi farlo doange nasibawai mapuji-puji lor pangallah taala nasaba iro papuji-puji ko pangallah taala adalah papuji-puji ya de ega gapak gangkanna yang kedua narekko pura no mapuji-puji ko pangallah taala ajja mo allupaiwi

0: Salam. Ia engkai ripallawangan na duai salawat luri Nabi ta sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah natarima lempui pong Allahu subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah maulid yang kesemuanya dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sebagai kesimpulan, kenapa kita memperingati maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam? Pertama, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi rahmat kepada kita semua yang hadir. Bahkan telur-telur yang ada di samping kita, kue yang ada di depan kita, itu semua karena apa? Karena rahmatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah agar kita semua mendapat syafaat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Alangkah bahagianya kita narekko ri akhirat mati pada ilolongan manangi syafaatna Nabi ta sallallahu alaihi wasallam. Kita dibangkitkan bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya ada doa yang mengatakan Allahumma hsyurna fi zumratis salihin ma'an nabiyyin wassiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Engka tofar lodan andre guru ta makada rimon rinna tahiyya pacapurenge riolona bereselenge. Allahumma la tukhrijana minad dunya illa ma'asy syahadati wal iman. E puang ajamu pasuka pole rilinoi illa ma'asy syahadati wal iman. Sangadinna bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasul Allah, dan mengakhiri hidupnya itu dengan senantiasa mendapatkan husnul khatimah bukan su'ul khatimah. Dan selanjutnya ipa pole maulina Nabi ta sallallahu alaihi wasallam adalah bukti kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salawat yang kita panjatkan adalah salah satu bentuk doa tawassul kita agar doa-doa kita yang lain diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Koniro kapang urapi peletukengi narekongka ada-ada kutapasala mamareta dan pengenga. Insyaallah kita hadir pada malam hari ini tentunya mengharap keberkahan dari acara kita dan senantiasa menunjukkan raca cinta, kasih sayang dan rindu kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Narengkongka dadaku tapasala mamareta dan pengenga. Hadanallahu ila sabilis salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan berakhirnya acara tadi, maka berakhir pulalah seluruh rangkaian acara pada malam ini. Segenap panitia mengajak kita menutup acara ini dengan ucapan hamdalah. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Ya. Ajalal atau masih tak cau deh pabaja wan ni. Ya nangka tu madodo ni nama napa istangan 10 ai, micawe-cawe tu ni tu. Ya. Yang saya muliakan dan saya hormati Ketua dan Pengurus Basnas Kabupaten Pindrang, yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Patampanua, dan saya hormati dan saya muliakan Bapak Kepala Desa yang sempat hadir pada malam ini, dan saya hormati juga panitia dan Bapak Imam Pegusara yang sempat hadir pada malam ini, terkhusus kepada saudara saya panitia pelaksana.

acara maulid yang alhamdulillah insya Allah terlaksana dengan baik pada malam ini. Dan saya tidak lupa juga kepada Bapak Ibu sekalian, para jamaah yang sempat hadir juga pada malam ini, mamuarai napa barakai akatongatta pung Allah Subhanahu wa taala pada nakamaseiki nania nerengi hidayah nato mancaji to salama lino insyaallah latu matu sermondina pung Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi an'amana alaina bi nikmatil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala al hadis, inna ma bu'itsu li utammima makarimal akhlaq. Sadaqallahu al-'aliyyul 'adzim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin dan muslimat yang insyaallah sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ilalanna iye wanihe dena wa dilappa lilata polri ada-ada makan jae yenya itu sedia ada-ada na pujilat da pong Allah Subhanahu wa taala. Yenaritu kalimat thayyibah alhamdulillah nasaba magai nigi nigi tau tuor lebo na iyalinoi na denising mappu alhamdulillah mappasi kuwa mappasi tinaja lari pong Allah Subhanahu wa taala. Maka yakinlah maka dah hidupnya iero atungan na tawe de nang kana manyawa na sading akan menjadi terlunta-lunta. Karena kenapa nasam yalena maka dalena jago alena heba alena porre na lupai pong Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya Bapak Ibu sekalian, pada padana ilalanna yewan nihe aga wat dingi pau ye naritu kalimat alhamdu pura ki mandre alhamdu pura ki minung alhamdu pura ki matinro alhamdu mabene lakaita alhamdu ya iteronana ya alhamdulillah manang ya akaran ibu-ibu ya na'udzubillah. Tapi kau ni orang nanai pak, alhamdulillah manang. Kada kia aja mare-mare masih, tate mare-ma. Apa anak-anak memang ngasana. Ia mi kau tomatua mare-mare masih gie, tani anak-anak ya roh. Tomatua kedu anak-anak. Tapi alhamdulillah, alisuki matu bolata, angka sokko ipoliang, angka talo ipoliang. Tapi yang kengai amak kada, ia roh matu talo insyaallah dek nandri bapak-bapak nelengi benena iye. Jadi ku angka orang yang magalam mandertalo dek nelengi benena ai orang yang makalan lainnya tu ya rosokko tandri ini bapak ya rotalo talen ibu apa sih kanan ngamiamat totu ya ku ibu-ibu mandertalo bapak-bapak mandresokko. Tapi kau si bawa ki mandrei, si selena ki pura si soko, talo si. Iya. Jadi mudah-mudahan, barakana talo barakana soko ta. Mancaji pat disengal lari aleta. Maka da iya ro soko mudah-mudahan na pasik dimanangi, ilalan na kampota yehe, aja na tabercerai berai. Wa tosimu bihabulillahi jami'a, wala tafarraku. Mudah-mudahan, angkana sokko ibalo masigi mancajiwi si disabi maka da sempan timur masih diset di manam masyarakatna salawat annani apa pasalama lur nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakui rampiasan nabi ta agai pau masalawaki masalawamu kiro. Oh ibu-ibu
masalawa muki maga na bicu batay ta masalawa ma pede ni babattuai ha ya ko macuritai raja pasadanna isur masalawa bicu batay na ma pan si baliang magai nasaba nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na podangi man shalla alayya salatan wahidan sallallahu alaihi bi asyara ni gini kita mak baca salawat lu nabi ta Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad si di salawat na baca maka diberikan 10 kebaikan oleh Allah subhanahu wa taala ni gini kita mas salawat Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad si di salawat na baca maka dihapuskan 10 dosa oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Si di salawat na baca tahu apa? Ipatarakkai 10 derajat dibandingkan orang-orang yang tidak membaca salawat. Ya naragunanna nama maulu tahu apa meloki mas salawat lor Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh ibu tangkali ngamu kaje apa iya kau asa miami nama rema kau mega talo tak gatu pangka bura nah dega kita bura tak gatu dia tukar talo pada pada muji rema anang jadi makan jaka apa kau iya najo lo macurita napa matu li supaya kita si pangewang adi iya nah dia tukar meta cinampa ma tetia serani palit setengah jami bina kira 15 menit macurita. Dia tukar minta ladak, sabar amuki. Ya kau cowok nak ikut ramuki. Akar biaya ustaz, akar dia orang isi nampak na. Cakap lupa sih. Tapi insya Allah, melukmu pakai matu nak upajai. Aka sinapun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aulan nasi biyaumatil kiamati maksaru malaya sholat. Negi-negi umatku, paling mega baca salawakna. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, wa ala sayyidina Muhammad. Ya ko mate matur surimundina pongalla taala arruntu syafaat pertolongan poli Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam otomatis ya ko sibawa nak Nabi ta arruntu ki syafaat berarti runtun itu surga ke pamasena pongallahu subhanahu wa taala jadi aru ibu-ibu bapak-bapak tapa megai baca salawat ta lur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mekino galunge aja tabuang ibineta aja tatalangnya seta ya kodena puri baca salawai puang barakana salah aku bacai melo kutadanya seku melo kuampo bineku tapi sudupanga wasile nakasi nasabah me kalau sapi batulai tapi sudupanga wasile nakasi barakana salawaku ye ya kutadanya seku ya kumadaraki insyaallah masikola naku puang napa sudupangi wasile napong Allah subhanahu wa ta'ala aja na melo kinno galunge ya lupe mana salawae melo no galunge sembari na curita kada matu kupura ki matana talo pare pare anin ahae me kalau mapa sami kalau matana ngaria kadang kagai pe galungmu kadang kamu to galun noro galu cika tio bagare ma apa tanam manre balawe amandre ollie na saba magai pa angka memang niro tata amoli pa kajajai untuk maka solar dia seta tapi dia ini sadari tapi kui bacangi salawa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala li sayyidina Muhammad aki siaga melu tabaca puang barakana salawa aku bacai tapa sudupanga wasele na seku na saba melu kasuku pak bene anakku insyaallah napak baraka pong Allahu subhanahu wa ta'ala. Umat salam marah bengki hadir. Tahu-tahu nyadakan nyar maulu, mauli, mauludun. Iparingarangnya son sejirangan nabita. Iparingarangnya nabita jaji. Iparingarangnya makarangka tu ancajangnya nabita yang nerutu indokna. Tapi ia jamang-jamangnya bapak ibu sekaliannya. Dia tu napa aja tu si pangewang lah tu kamalino. Oh ibu, mustemuga. Akadai mauli he de na pagi pangiwangi na kamalino. Apa mapai? Na sabang kame to cisalata de meto na melo mamaulu, mamauli. Apa kadai de na pigo na bitta? Cocok muto na piga ur na sangena de na mamaulu na bitta. Apa batena na bitta mamaulu, mamauli
ia naritu mapuasa mi asona sinenge. Tapi naraya kamu tu asonso aso ancajinganna mapuasa mi asona sinenge. Ya po idi umakna selain mapuasa ki melo ki paringarangi manangi ana apo tapadat tasallang maka angkat biasa Muhammad pura jajir di Noe tapi mati ni. Coba negara patakutana ya na tama kuku ya potah eh. Ni sejasanya dami Muhammad. Ni tau imbona, ni tau nenena, ni tau indona. Na lupa mana di pa? Na sabah magai? HP menerima tanah. HP menerima tanah. Apa minus seng? Pak game. Agak minus seng? Macule. Ya berdapur. Kadena itu sana Nabi Muhammad. Aka apa? La Muhammad dong. Amorena minapa la Muhammad dong. Dene seni akada yenaro surona pung Allah Subhanahu wa taala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Iye mageru pung Allah taala na paturung pung Allah taala na megan je suro pura na paturung ipahang e di 25 nabi dan rasul. Nabi Adam pa 10 abad etana makkalawangan Nabi Adam latu na panglutta Nabi Nuh 10 abad pa na pangkasuro Adam siba Nabi Nuh pakkalawanganna Nabi Nuh lo pangurutta Nabi Ibrahim 10 abad juga apa sih di abad si rasu tahu ya ko 10 abad si sabu tahu Nabi Ibrahim si runtu pa etana na pangka Nabi Musa alaihi salam abawa suro si aga tahu 10 abad. Nabi Musa lalu Nabi Isa berapa abad? 17 abad. 17.000 tahun. Coba gar. Itana rupa. Ternyata Nabi Isa alaihissalam napa angka suro ipatur Nabi Muhammad yang itu 560 asera tahun. Setengah abad. 560 asera tahun. Napa angka Nabi Muhammad antarana ya rupa agasanna ya naryasang zaman fatra agasang zaman fatra antarana Nabi Isa Nabi Muhammad pa makkalawangan isuroe metta na pangka suro mega itu diseng-seng agama. Jadi mega itu diseng-seng agama ya naryasang zaman fatra mare masih tu tono e pae oh bapak ibu esis saya mipuran nabe goraman. Oh ibu, hey magamita. Ibu bapa ena. Pada mi kosong musa mi takut istri. Tahu pasal? Iya. Agar ema anak no pae. Angka si pada tasallang. Apa si napau? Akada yero indo na nabita. Hey, imbo na nabita. Tame neraka. Bengkar mare masih tu. Apa nak keimbau nabi tasibai dan nabi tetaman neraka suruh ke satu nonroy anak-anak lagi suruh orang pajajian apalagi cuma tuan lah akan sepengolah ta'ala wa makana mu'azibina hatta nabasa rasulah nigi-nigi tau tuo di zaman fatra degagana surah ya rawat tuwe dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tania neraka nonroy tapi suruh ke pemasena pong Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dia ambil watoi. Iya. Jadi kau tahu si panggil watoi pada kecapu na. Iya. Tahu dia itu ke zaman si panggil waling. Manasa ni pengolah ta'ala dalam surah Al-Isra 151 mengatakan. Wa makana mu'azibina hatta nabatha rasulah. Yero totuwe antara na rusaman fatrayro. Antara Nabi Musa. Si bawa Nabi Isa. Nabi Isa na Muhammad. Adalah orang yang terampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk imbokna sibawa indokna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi cerita kici nampak kisana di Nabi tadi cek dek na. Apa mereka jemai kupodaki? Mitau mako cauki. Ia rupa imbokna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sibawa indokna mana sanasa kada semua itu pak sudah takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia roimbona nabita si selle makkunrai pamelo malai. Si selle makkunrai melo sibawangi. Angka makkunrai molli.
Kada Abdullah. Abdullah sana ya pokir kaki la dolla, eh dolla mai ko. Kada mapai, loko si bawang amatinro. Tapi dia na melo pak. Ondokan ja nampi ampenaro, ibon na bicara na melo. Ternyata pak, ni gabani pasirun tukangi. Amin amani. Ipo dangir ya morena kadai angkar makun rema kanja ai meo si bawa. Ipasiala pak, indo na bitte sangi amina, sitti amina. Sekalinna pura pe pasiala na. Ier makun re pura molli ibon na bitta. Maselangi Abdullah makade magi de na nollika. Na pura ing kadai magi de na mollika pare biasa. Makade de na kolliko, na sabalanya ani ya rumah cahaya rilindrom. Lanya ni rumah cahaya lindrom. Cahaya apa ya rupa? Ia naro cahaya ke nabiang. Maka da ia matu he tahu he. Angka wija-wijana nabi dan cajiang. Ia naro Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pura ni pasti ala bapak ibu sekalian. Angka maka da pitung pulang. Angka maka da anam pulang. Ternyata apa yang terjadi? Mengandunglah Siti Aminah. Tapi ternyata imbo nalo madangkan di tanah Syam, di Syria, di Palestine, di Madinah, ternyata Pak Lisui mati mbokna. Jadi Nabi Tatu dia punya jaji yang sudah yatim. Sudah yatim. Ternyata Pak Umuruna, Indona Nabi Tatu, melu dengan jaji apa, pitumpulang ya Bapak Ibu sekalian. Apa yang terjadi? Pura ni jaji Nabi Tatu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Bapak Ibu sekalian. Masa nyawana indok napa Siti Aminah digagat si bawangi apa nenena Nabi ta alu kap bae tapi pun Allah taala pa nautus siapa makun rai untuk si bawangi indok na Nabi ta da tau bayur kanjana yutus kang papa makun rai pangulut tahawa Siti Sarah Maryam Asia. Apa makun rai panutus pengolah ta'ala untuk si bawangi indok na nabita untuk melahirkan. Beritahu pakai kenjaan indok na nabita. Apa nang kiasi kada neraka non roi. Coba gare. Jaji nabita pak. Ia roi indok na nabita ni tamalang bersinar sampai di tanah Syam. Iye. Naku yaku secara kika naku angkat omita yang bercahaya lah di tanah Syam Palestine. Berarti wali. Berarti indok na nabita setingkat wali. Iya. Ia rileng pakai bata pulur pun Allah subhanahu wa ta'ala. Waktu nak cajian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa nak keubah kada lisan neraka. Coba. Ia rileng pakai bata pulur pun Allah subhanahu wa ta'ala. Ternyata jaji Nabi Muhammad bapak ibu sekalian. Agak meluk ya lakuhi. Umurnya Nabi sebelum mencapai 4 tahun, 6 tahun pak. Ia waktu itu tanah Makkah. Dia nama pasusin doi. Ano di melo irita pae kejujuran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makanya diberi gelar dengan Al-Amin. Niga pasusi pertama pa tanindona. Niga pasusi pertama Nabi ta ya dari itu Suaibatul Aslamiyah. Niga ya ropa ya naro budakna amurin Nabi ta ya sangnya Abu Lahab. Niga Abu Lahab pa amurin Nabi ta. Tapi bati papoji Nabi ta ia mani na caccai akaram Nabi Muhammad. Hei, bagaimana ngi macio ri agama nenemu? Angka agama sallah ku bawa tapi manca jiwali amorena. Ia to na pa ya amorena Nabi ta, ia bammi na de ni challa suri mondina pongola taala. Pada wasona sinengi, magi pada ni challai na sabab mari waktu na jaji Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya, itu kelebihan ngeleng. Tapi ternyata setelah itu naruntu pak naraka pecah lana pengolah ta'ala maka dia badikan dalam Al-Quran tabat siada abi lahabi wa tabba. Nah. Selanjutnya bapak ibu sekalian anak-anak oh anak-anak coba gari ikut anak-anak apa Nabi Muhammad itu dilahirkan pada hari apa tanggal berapa tahun berapa angka kamu sengi. Hah? Oh anak-anak deh juga agak amma anak-anak tanggal siapa di jajan Nabi ta? Hah? Tahun kalau perhitungan masehi berapa? Masehina
kupo cun ni. Dia nah. Aku agar pergi kupo ni Nabi ter. Tanggal 22. Angkat tu maka dah tanggal 24. 571 Masehi April. Yeah. Langnya ni pak. Peko ni koro koro. Ipo jangan sana bita. Nama tu asal janji kan ada di sing. Tapi nama tiku tanai akada siapa nak janji? Ia pakai lengger. Pada ke suara ni keradilah pun jadi ponto. Ya ini semana? Iya. Yeah. Bayangkan itu pas kalian. 12 Rabiul Awal hari Senin. Tahun gajah. Maginasin tahun gajah. Karena Abraham dengan tentaranya dari Yaman pak. Datang menyerang Ka'bah pada waktu itu. Tanggal 22 April. Atau 24 April. 571 Masehi. Ya rauh nejajan Nabita pak. Mate Nabita. Asosinet to. Rabiul Awal to. 564 Masehi. Bertepatan di 8 Juni Masehi pak. Namatnya Nabita. Asosineng.

Arwa taung yala ni Ramorena nenena Abdul Muttalib ipiara nenena mata si nenena yala ni Ramorena niga namorena malai Abu Talib yana ro palope nabitta na bello dangkan sampai na babene nabitta si baset dia makunrai dia sangi Hadijah. Ia roh Hadijah butang kalinga ye. Ia tu istilah-istilah makukohe yang kalinga makunrai. Waktu na degaga Nabi Muhammad, ia roh makunrai degagunanna. Sadimuaro. Oi Bung sadimuaro. Angka mantu Nabi Muhammad na pangka gunanna makunrai. Ia riolo waktu na degaga pi Nabi Muhammad makunrai yala palullu ajemi. Yala pak bisa lima mi. Tapa muaro. Apa sanya yala palulu aje? Ha? Isa impa aki mi. Yala palulu lima mi. Iba mpai mi. Apa kadang kabau mapan rasa-rasa ipandre-pandre. Degana jama. Kio bagare. Tapi angkai Muhammad. Ya ke deraja ramakun raye. Ipatan rei. Hargai perempuan. Termasuk ibumu. Waktu nangka Nabi Muhammad. Tapi ternyata mati si Nabi Muhammad makun raye dega makosolas solasi. Iya. Apa kesulanganna? Iya di mana missing. Iya. Ternyata Nabi Muhammad 25 muru napa ipasiale si bawah Khadijah 40 muru na. Janda Khadijah akidua ni malakai napa siala Nabi Muhammad. Jadi istilah mondri mainnya tu kadae bakeke jandai si tenar jandai si jago mondri mania tu. Riolo panamaina hebat jandai. Iye dari dulu janda semakin hebat. Mondri mani makekewe. Buktina Khadijah. Aki dua ni malakai. Napa si malakai kan lolo 25 umuruna ni tayaro yen Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa innaka la ala khulqin azim. Nasaba angkami tu ampe-ampe makanjai agung lur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi aja tahira pak bakuk ke tuli laku jandai riol patua. Dia tukar janda noi. Ha? Oh janda. Oh degaga. Iya. Riol pan laku jandai. Iya, bukti nangkar Khadijah pak pengus kali. Ha. Selanjutnya agan na melo yala Nabi tapa ampe-ampena inna mabuithul utami mamakarim al akhlak yero Nabi Muhammad na paturing pong Allah taala pa pakanjaki ampe-ampena tauwe tanya pa disengang ya ko pa disengang pa meiran nuang masolaki tapi aga pare ampe-ampe impa harus pakanjaki ipasti be pa disengang ya ko pa disengang matandre degaga ampe-ampe akasolanga polena kega contona tangkalingai Nabi tapa de pagaga pat disenganna waktu ni pasusu ri Halimah. Halimah susah dia. Waktu na pai pasusu angka meman na saudara sesusuanna namanya Usman. Atete iri sebelah kanange. Na yaro non Nabi tapa patete pa ibu saya minta maaf bahasanya kasar apa kami tu merosana susu. Di pasusu Nabi tapa. Sebelah kiri. Na yaro sebelah kiri pa kapoi de galisena. Ia Nabi Tami pasusu pada namelo. Akade ya Halimah. Ia nahe munri kanangnya pada gali saya na kiri. Nabi Tami namelo. Apa niseng Nabi Tami maka datania tawaku ya tu angka na punna. Angka na punna sebelah kanangnya. Iya. Ni gaya roh Usman saudara sesukuannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bicu ngopi tu Nabi Tami pak. Nabi Tami matoni ya roh sipak kejujuranna. Alaikum bisidiki fa inna sidika yahdil albirri wa innal birri wa yahdil aljanna. Api tanya lampuramu. Nasaba lampurange na bawa kalau decenge, decenge na bawa kalau surga. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Iye. Nabi tena pitamenya lampuranna. Maga dia me susur sebelah kanange na degan saya na kiri. Aga melo yala pa disenga pa koro ilmu. Akade Nabi tena pitangi makarhe. Aja muala iya kota ni meto tawamu. Tawamu dan muala. He orane. Aja mulele susule kota ni susumu. Koiro. Iye. Yeah.

Iko makun raye, aja mappa susu lekko tania punna susu. Ya ramayala ro kejujuran Nabi tar. Le meto na me susu pana paniseng akada tania meto tawaku. Iya, mudah-mudahan di kotok kiro. Ya kau angkami lepas susu ki kadae tania tawaku. Aja na bulabami matamu tappal lupa. Iya, makotori di makun raye, ada pelajaran. Maka dah ternyata dena wading sembara mappa susu tawe narekota ni meto susunna. Nabi terpitangnya aguruan nanayar alampuran Nabi ta. Kedua, mage Nabi ta nai pojiri Khadijah apa malampui? Nabi ta madangka malampu. Dena maceko-ceko. Ya ko matimba gabai. Napa memang kada siko timbangan na siko potongi. Pamalampui. Dinasuri pangulutta Khadijah. Akada elo ko mitai Muhammad, mage na capu mana barana ko mabalui. Aga na pigau. Nasuri pembantu na maisar ko lo ko mitai. Apa na pigau ro? Na toli capu barana. Alo mitai bae. Malampu na sabate na mabalu. Ya ko bara makanja, na pe makanja. Ya ko bara sope, na pe sope. Ya ko bonnyoi, na pe kada bonnyoi. Ya apa di deh? Icampurui macuk kaya macan ninge. Icampurui bonyoe siapa makan jae? Jadi kade Khadijah, pasti ala nak kaya tu pasti ala nak. Khadijah tu pamelo pak melo sana Nabi tang Khadijah melo. Kada pasti ala kaya tu. Terjadi si makku kue 500 juta. Makunre lama rurane. I pendreka 500 juta. Nabi ta tani Khadijah pendreka ngi. Nabi ta mi porangi kada pasti ala ka Muhammad. Muhammad mutus apa pendreka ngi Khadijah. Ya apa ya tapo makunre pendreka 500 juta. Ikutane kada tong angka kada de je pasti taruan mi. De je pe nami pasti ala napi pasti taruan. Apa to masih kola pe orang ne. Populer si. Yo bagar. Ya rolam purana Nabi ta pa. Jadi komelo ki malampu pa age-age pigau malampu ki apa ko malampu ki desi polena ya ko desi polena surugana pong Allah taala ipole bape bus kalia ya rona pake Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam de pagaga ka pari pendra pa ya ko waktu lasei nangka pa bulat pa balu lasei malampu mape ku kada angka nangka si di waktu pa angka to le pamalilasse na waktu na coba lasse pa lo channinna kada bai channi pa lasse ye lasse pole kinro kada maruangi bai ma channi memang pertama na pa si kilo melo nalli tapi ma channi la lasse kada pa gane 5 kilo apa me ibali bagi bali bolai latu bola na pa mandi lasse na pa kanja gitu dangan wah parime yang lasse na buke baju na napa ungkang-ungkang kaki mandi lase napa na nala lase na cobe pak na ale mandi lase mape na macukka kadai mulai tangai kapa macanning ya nala si mundi tangai nasai macukka to bai kadai na bangun napa balu lase iya ah kadai mulai ya waladai macanni ro nala si waladai wei pada-pada mana cukka na aja ungkada dia aja na pake baju na alo mongi balu lase tapi macate pa balu lase tapan ani ter bapa nak kada umi mit mai majallo iya apa ni sini kada lasti macukka tapan anno pole motorona kada aja majallo pak kusen kami ko micai kada pa apa nang kala si cukka mana pun paliang na waktu nak cuba lo channina apa na pau pak bola se akada iya di tupa manyawamu ma apa 5 mikilo tali iya kasih rio toku se dio to kali macukka manang iter pak. Iya, siapa mesti ikut 5 kilo? Ya kau nak cek, kau benar mungkin 5 kilo buang remana deh, nama apa? Iya, kau ni sengi benar aku. Si dia tu suruh kau remana ngiru. Coba gar. Ma perubatan nama lampu tahu eh? Apa lampu nak oki? Akadai, hey, iya dah se si campur macam cuka macam ni. Iya kau melakukan mali ali kau tak kau aja na. Iya, nyama apa ga? Malampu itu. Iya tu? Bapak-bapak kami si mabene purangi beneta. Akadai ndi, mesatu mabene. Jadi aja micai, tapi kami cai kopi aja na.
yang penting ni sekarang saya kumat bene barang mampai dia ni kerja kilikku apa marom itu baku dia apa aku nak puji mencik kini lah kain lah yang nama yang kata oh nak puji kicai iki ajak bu dia tu nak kuat tu Nabi Tah dia dek namanya-manya lah ada Nabi Tah bahasa pecah boloi iya ya aku angka pala melu pigau angka anggara doi melu jama kue kuahe namanya kimali misalnya 100 juta misalnya ya toh angka kasih tersinggung ada toko kupakan akan naik kada bama 100 juta misalnya anggarana ya kau meki mari 20 juta oke akar 100 juta anggaran 20 aku pakai equal 20 juta selesai kamu lampu tahu paui ya, apa susana daripada yara ya roga gero namang caji harangi aja memang nang kada utama ku suruga ya kau dia pun capu ki mati orang mandreyo namang caji daging lawa tak kaleta na capu ki bapina neraka pa na pagi pertama suruga ma balu-balu ki siratu sabu yang dangi mei balu 150 tapuran ni akade si kuami tu modalana si kuami sarona ini menikutaki mali iya ayan tabang olengi siratu tadi yang ni napa kadang modalana lagi dia ada api ya jatuh lagi nak kulit kupas tapi meleki on roga mai sar kota taini yo bagar haramana ngeri anda bapak ibu sekalian tapi masih ada kaya mau seperti itu pak ibu angkamu pakai meluk kuaro apa kaya dangi maku koi pahe ni tau malampu iya pak biri kaya dangi tau sakua iya tapi taro ni yang penti pungala tala pojeki iya nasabah sunnah Nabi Tah melo ya cioki iya ya kota poji ni Nabi Tah insyaallah na poji kipong Allah subhanahu wa ta'ala kul in kuntum tuhibbunallaha fattibuuni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim insyaallah ya kota poji ni Nabi Tah Muhammad sallallahu alaihi wasallam na poji tu anaki pong Allah subhanahu wa ta'ala meta ni kapa padi maliwa ni 30 manne dia nak buat itu kupura ni pau pa nak dia ni pak kuah laba kamatu lisu tabici na mondri akad ada yang mutukada nak dia ni pak kuah lima takuluna ma'ala taf'alun kabura makan inda Allah antakulu ma'ala taf'alun nak cacala dapung Allah Ta'ala ya kuang kata macam pau pak kuah napa dia ni pak kuah dia nak cacala dapung Allah subhanahu wa ta'ala iya kabura maktan indallah na caca pung Allah Ta'ala jadi insyaallah pa ipakuan he mega mu pamelu podaki tapi ya narojojo ya narojolo ya lapa abi carangan ya nare tu malampu ki ya ko malampu ki pa insyaallah makanjak ketungatta makanjak kalidungatta insyaallah runtuh pa masir pung Allah Ta'ala runtuh suruh ke pamasena pung Allah subhanahu wa ta'ala saya kira demikian lebih bidang Qurannya mohon dimaafkan. Subhanakallah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu minal lail mustan wa laitiklan wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

simpatisan Susia, suasana pagi yang begitu damai, ketenangan seakan menjajaki langkah, akan secerca harapan untuk sebuah kesuksesan. Song-song langkah baru untuk awal yang indah. Semoga pagi hari Anda akan semakin berarti bersama Radio Susia 106,6 FM. Dan kita jelang acara selanjutnya.

0: bangun tidur cengar-cengir seger gitu.
1: Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
2: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti, jadi seger. Fresh badannya.
1: Iya ya Pak, Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
4: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Ele-ele si Akang, pagi-pagi meni sudah di depan radio. Lagi ngapain Akang?
1: Hai, wis weruh ning arepane radio. Takon maning.
0: Dasar.
1: Ya lagi ngrungokaken radio lah.
0: Kemarin radio, sekarang radio. Apa besok-besok juga mau radio lagi?
1: Tentu.
0: Apa pentingnya atuh Akang dengerin radio sampai tiap hari?
1: Weruh-weruhan si teteh mah. Kita ini harus maju, harus menjadikan diri kita ini butuh akan informasi. Nah, mendengarkan radio adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Selain dapat informasi dengan cepat, di radio juga kan ada hiburannya.
2: Di radio, aku dengar.
3: Dapatkan segala informasi dan hiburan di radio kesayangan Anda. Informasi cepat, hiburan dapat. Ayo dengarkan radio.
4: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online...
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
2: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh.
1: Yakin?
0: Yakin, aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh.
1: Kamu bohong.
0: Hah?
1: Buktinya kamu melirik ke kanan.
0: Emang?
1: Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory, sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti?
0: Kok kamu tahu sih saya?
1: Taulah, aku kan rajin dengerin radio.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: warna baru layar drama Indonesia. Menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio.
1: Hatiku adalah kertas yang terlanjur lusuh. Sekeras apapun takdir mencoba memperbaikinya, bekas lipatan luka akan tetap menampakkan dirimu.
0: Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
2: Aku membiarkan kertas lusuh itu tergeletak. Tanganku tak memaksa untuk menulis cerita indah di atas permukaannya yang bernoda.
3: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
4: Kamu pembunuh.
0: Saksikan layar drama Indonesia terbaru, Terlanjur Mencintaimu. Mulai Sabtu 4 Juli, 9:30 malam. Hanya di RCTI, Channel 28.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Jangkauan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung koroner atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal namanya Besti yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan, Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Sebagai masyarakat yang ingin maju dan berkembang, kebutuhan akan informasi adalah mutlak. Dan sebagai manusia yang bersosialisasi, kebutuhan hiburan itu penting. Lalu, di manakah kita harus mendapatkan informasi dan hiburan? Ya, di radio. Mudah dan fleksibel. Kita bisa mendengarkan radio di rumah.
1: Duh, sih lagi masak. Radio mah tetap dur ketinggalan ya.
2: Nah, iya, Gang. Soalnya penting. Guna mendapatkan informasi dan hiburan.
0: Di tempat kerja, di ladang dan sawah.
3: Pak, istirahat.
4: Mohon, Bo.
3: Eta radio mana itu ketinggalan?
4: Ih, ini mah penting, Bu. Supaya kita tidak kuper, tidak ketinggalan informasi, dan tetap bisa hiburan.
0: Dan di mana saja kita bisa mendapatkan informasi dengan cepat, hiburannya juga dapat.
5: Ayo dengar radio.
6: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Radio.
1: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
2: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
3: Makanya kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
1: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
2: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Hah, air mata buaya?
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Belanja apa, Bu, hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan, dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat, Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua, Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan risiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pindang. Anda masih bersama Radio Susia 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.